0: ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
2: 25 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bang Jerry di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ditemenin sama Sri Devi terpesona.

Apa kabar? Sehat ya? Sehat dong. Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin, dan juga ada Farlan dan juga Fadlan. Mudah-mudahan bener ya, nggak salah. Bener. Kalau dia nggak protes berarti bener Neng Manis Abang Saya Jakal Siar ya. Namanya Neng Manis Abang Sayang Saya Jakal Siar sampai jam 11 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung, hayo boleh banget. Apalagi mau absen 0895 2010 54. Tenang saja, nanti di sini bakalan Bang Jerry bacakan deh untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Dan berikutnya Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar sebelum Bang Joey info-info yang lain. Aku jadi lupa ya. Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Untuk pagi hari ini di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Pusat, semuanya cerah nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Terus juga di Bogor juga, di Bekasi juga ya, Tangerang juga. Berarti hari ini cuacanya semuanya bagus nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi siapa tahu ada yang mau jalan-jalan ya. Ini olahraga enak banget loh nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kadang Bang Jerry aja ngiri loh kalau misalnya ngelihat ada yang olahraga gitu. Ngiri nih ye. Si ngiri banget. Gak mungkin. Gak mungkin Bang Jerry akan ngiri sama yang olahraga. Karena kalau kata Bang Jerry itu daripada olahraga tidur aja dulu dah. Ada yang sama gak kayak gitu ya. Bang Jerry senang banget sih kalau ngeliat orang olahraga gitu kan. Nah terus juga kayak dia lari berkeringat. Itu kan bagus banget ya. Memang ada sebab saya Jakal Siar. Tapi balik lagi ya, entah kenapa jiwa ini kayaknya kalau ngeliat kasur maunya tiduran aja, rebahan aja. Karena hari ini juga Bang Jerry ngerasa banget tidurnya tuh berkurang. Kurang malah ya. Paling baru 2-3 jam kayaknya tidur. Tidur bener paling 2 jam sih. Ya tapi mau gimana lagi ya. Susah, gak tahu kenapa ya, ada aja yang dipikirin. Gimana ya biar kayak orang-orang gitu. Bang Jerry senang banget ya kalau misalnya nih ada orang yang kayaknya gampang banget gitu tidurnya. Kayaknya nyak sekali gitu tidurnya gitu kan. Tuh kayaknya bikin Bang Jerry tuh jadi kayak ngiri nih Manis Abang Sayang Sejakal Siar. Entah kenapa tuh ngirinya bener-bener ngiri. Kok dia bisa ya? Kok dia bisa ya? Kayak gitu-gitu ya. Sedangkan Bang Jerry tuh kayak susah banget kalau untuk tidur. Apalagi ya dekat sama yang namanya handphone. Paling susah tuh. Walaupun sebenarnya yang Manis Abang Sayang Sejakal Siar handphonenya udah Bang Jerry jauh-jauhin loh. Tapi entah kenapa ya, tetap aja gitu masih susah banget. Ada gak sih yang sama kayak Bang Chow? yang mau ikutan gabung pokoknya Bang Jerry tungguin ya di 0895 2054 atau di 536-3333. Di sini nanti Bang Jerry bacain untuk Neman Sabang Sayang Sejakal Siar ya. Yang sudah absen-absen juga nanti Bang Jerry absen. Oke. Sekarang kita goyang dulu aja yuk nih mana sabang saya Jakal Siar. Mau dong. Apa ya lagu yang enak nih? Ini udah banyak banget nih Bang Jerry siapin untuk nih mana sabang saya si Jakal Siar. Lagu-lagunya asyik-asyik banget ya. Apa ya? Gimana kalau misalnya yang ini dulu aja ya. Udah lama nih Bang Jerry gak muterin lagu ini. Dan lagu ini spesial deh Bang Jerry kasih sama Bang Madu. Karena lagu ini Bang Madu suka banget. Bang Mado, sikat Bang Mado, Kania Sari, Tikus God. Mana-mana nih Manis Abang Sayang Jakal Siar di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Siap.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dipatok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gua lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gua lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit gak lu?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Meluncur dari jam 7, masih ada Bang Jerry di Goyang Pagi, Zar. Yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2010-54 atau 536-3333 sudah Bang Jerry buka ya. Jadi langsung aja yun, yang mana sebang sayang sejak kau siar absen-absen-absen yang mau kasih informasi cuaca ataupun informasi tentang lalu lintas atau ada kejadian apa, ya boleh banget nih mau disabang saya ajak kalau siap. Di sini Bang Jerry tungguin ya. Berikutnya Bang Jerry mau kasih tau dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Di hari Rabu, di langkah yang ke-10 di bulan Juni 2026. Dari arah Pasar Rebo menuju ke arah Cilandak ini sudah mulai ramai lancar, jadi harap berhati-hati ya. Dan juga di mana sebab saya jakal siar, ada kepadatan di Jalan Antasari ya, menuju ke arah Blok M. Dan berikutnya juga di mana sebab saya jakal siar, dari arah Blok M menuju ke arah Sudirman, Tamrin dan juga Monas ini sudah mulai ramai lancar. Dari arah Tanah Abang di mana sebab saya jakal siar menuju ke arah Kuningan ini sudah mulai ramai, arah sebaliknya cenderung agak sepi ya. Dan juga dari arah Ciputat menuju ke arah Lebak Bulus dan juga Kebayoran ini sudah mulai ramai. Alas sebaliknya nih, menuju ke arah Ciputat dari Lebak Bulus ini cenderung agak sepi. Dan Lebak Bulus ke arah Pamulang juga sepi ya. Jadi aman nih ya, kalau misalnya mau menuju ke arah sepi. Gak kerja dong Mang Jerry putar balik ya juga ya. Jangan lupa nih wanita bang saya Jakau Siar ya. Hari ini adalah genap, jadi yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang genap aja. Yang ganjil jangan lewat dulu ya, nanti kena tilang. Dan selamat pagi Bang Jerry ucapin untuk memang sabang sayang sejangkau siar yang baru saja dengerin via streaming di www.cbbradio.com atau juga lewat radio biasa FM. Dan yang lagi ada di mobil, selamat pagi semuanya. Yang baru berangkat kerja, ya asik deh pokoknya digoyang aja entar lagu-lagunya Bang Jerry kasih yang enak-enak ya. Dan juga untuk para supir angkot, terima kasih sudah mempancar luaskan supir taksi, taksi online ataupun Gojek yang lagi sambil nunggu orderan di pangkalannya. Wow, selamat pagi ya. Online-online ya, ojek online ya ataupun ojek pangkalan juga ya atau opang. Hai. Selamat pagi semuanya. Yang hari ini mungkin sudah sibuk nih ke pasar ya, mungkin ada acara di rumahnya hari ini nanti malam. Pokoknya Bang Jerry doakan semoga lancar acaranya. Jangan sampai ketinggalan belanja ke pasarnya. Ya apa yang mau dibelanjain makanya dicatat ya. Biar gak lupa. Biasanya kan paling lupa adalah pelintilan-pelintilan yang kecil nih manis abang saya Jakau Siar. Yang kadang-kadang tuh apa ya? Oh ketumbar belum. Oh jahe belum. Oh daun salam. Ya kan assalamualaikum ya. Siapa tahu belum ya. Coba diingat-ingat lagi nih manis abang saya Jakau Siar. Paling gak enak kalau cuman balik lagi beli sesuatu yang kayaknya tuh susah banget gitu ya, diinget gitu kan. Bang Jerry juga pernah kayak gitu, sering banget. Siapa yang sama kayak Bang Jerry, hayo. Kayak ada aja yang kurang, tapi Bang Jerry tuh tetap memastikan ya. Tapi tetap aja masih ada yang kurang gitu, kenapa ya? Emang kayaknya otaknya nih udah ada agak-agak lemot nih. Pentium otaknya harus diganti nih teman-teman sabang sayang sejangkau siar ya. Selamat pagi Bang Saripudin, apa kabar Bang Saripudin, sehat ya? Absen Bang Jerry, siap. Lalu juga ada Mama Kajol, Nur Hayati, Wiji Lestari ya. Mama Kembar, Buncit Raya, Pak Aris, apa kabar ya. Dan juga Mpok Noni ya, terima kasih Mpok Noni kemarin sudah beli air bambu Habibur Rahman. Dan sudah kasih testimoninya juga. Kemarin videonya juga udah Bang Jerry upload di Instagramnya Radio CBB. Jadi kalau yang manis abang saya ajak kau siar mau pesan obat-obatan di Radio CBB ya, obatan herbal, ada Tesma ya, ada air bambu Habibur Rahman, ada minyak gosok S88, ada juga jamu tetes Bio HSA ya. Boleh banget yang manis abang saya ajak kau siar, langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau mau hubungin Bang Jerry juga boleh. Siapa tahu ya Bang Jerry, aku maunya diantar Bang Jerry ya. Kayak Neng Noni ya kemarin tuh. Bang Jerry jadi kenal sama orangnya. Selamat pagi Bang Jerry, absen. Boleh banget dong. Dari Didi nih, driver online yang selalu pantengin CBB. Iya Bang, terima kasih. Nah gitu dong Bang, ya WA kesini. Jadinya kan Bang Jerry bisa nyapa. Makasih banget loh Abang.
Sekarang posisi lagi di mana, Bang? Macet enggak? Kasih tahu lagi yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jerry hadir ya. Ini Asnawati Swadaya. Celeduk ya, goyang pagi. Ser. Terima kasih, sayang. Murna, selamat pagi juga Murna ya. Lalu juga ada Erna, ada Erni, ada Bang Darli, selamat pagi Bang Darli. Babanda juga selamat pagi, apa kabar? Ya, Bang Madu disenggol lagi tuh, Bang Usut. Ada juga Bang Warnoto, selamat pagi. Ada Rosa, Rosa Naya, ada Bang Davi, selamat pagi juga ya. Ada yang orang pamulang, Dinda jangan marah-marah. Lalu juga ada yang daerah Kelapa Gading tuh, ya Ranjai, selamat pagi semuanya. Kita goyang dulu yuk, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Pokoknya 3 lagu Bang Jerry siapin untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Yang sekarang Bang Jerry putar adalah Bang Jono dulu ya untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Nanti disusul Mengejar Badai dari Amil Palu. Tapi ini versi yang agak ngebeat ya. Lalu juga ada Kereta Malam. Yang ini versinya host musik. Tetapi goyang pagi, sah.

0: Podcast yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Net meluncur dari jam 8 ya, waktu dibalik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gak ngenin. Yang pasti ada yang manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Bang Jerry absen, boleh Bang Jerry absen ya. Bang Jerry belum buka telepon karena belum ada hari bahagia. Nanti habis ini ya, hari bahagianya, oke okay. Bang Jerry absen, boleh, boleh. Bang Saifullah apa kabar, selamat pagi. Lalu juga, oke, okay, Bang Didi tungguin aja ya nanti ya. Bang Penyok, selamat pagi Bang Penyok. Bang Penyok, nanti Bang Jerry bacain dulu ya ininya, ikut dia ikut topik, tapi nanti ya. Bang Jerry mau bacain dulu nih, ada beberapa informasi untuk teman sebang sayang sejangkau share. Oke, okay, apa nih? Yang pertama nih, manusia bahasa yang sejangkau siar, hari bahagia belum dimulai, tapi kita udah dapat hari bahagia. Waduh, dapat hari bahagia apa Bang Jerry? Waduh, kasih tahu enggak ya? Ya udah, Bang Jerry kasih tahu ya. Hari bahagia, yaitu hari ini nih, manusia bahasa yang sejangkau siar, BBM naik. Bahagia banget ya, aduh. Jujur ya nih, manusia bahasa yang sejangkau siar, awal-awalnya Bang Jerry tuh pakai yang namanya turbo ya, bensin mobil ataupun motor. Tapi tiba-tiba turbo naik melambung tinggi, akhirnya Bang Jerry pakai Pertamax ya. Motor masih bertahan nih, tapi pakai Pertamax. Tapi kalau mobil udah pakai Pertalite sekarang. Gak koko harganya nih, manusia bangsa yang sejangkau siar. Siapa yang sama kayak Bang Jerry? Ini Bang Jerry kasih tahu nih, update nih informasi untuk harga BBM. Solar subsidi harganya 6.800 per liter. Pertalite masih sama 10.000 per liter. Pertamax nih naik jadi 16.250. Semalam Bang Jerry tuh jam 12 kan masih di jalan ya. Itu ngeliatin orang-orang SPBU pada ganti-ganti angkanya. Oh, langsung shock ya. Harganya jadi 16.250 per liter. Lalu Pertamax Green 95 ini harganya menjadi 17.000 per liter. Pertamax Turbo, nah ini dia nih, awalnya Bang Jerry pakai ini nih. Tapi sekarang harganya udah gak koko, 20.750 per liter. Dex Lite ini 23.000 per liter. Pertamina Dex ini 24.800 per liter. Wow. Harganya sudah mulai lumayan nih, manusia bang sayang sejangkau siar. Jadi ayo irit-irit bensin. Kalau mau kemana-mana jadi kayak mikir nih ya. Harganya udah melambung tinggi soalnya nih, manusia bang sayang sejangkau siar. Kita disuruh pakai yang namanya Pertamax atau Turbo, tapi harganya tinggi banget. Aduh, nggak udah, aduh, ini Bang Jerry sekarang udah nggak pakai turbo nih. Pakai turbo jarang-jarang untuk ngebersihin mesin aja deh. Pokoknya pas turbo naik tuh 20 ribuan nyerah Bang Jerry. Oh, Pertalite aja deh. Tapi untungnya ya mobilnya Bang Jerry memang masih harus pakai, maksudnya gini, boleh pakai Pertalite gitu loh. Karena kan CC-nya cuma 1200. Benar kan? 1200 ya? Iya, 1200. Kok jadi Bang Jerry kayak lupa sendiri. Jadi soalnya kalau yang pakai Pertalite itu yang boleh itu di bawah 1400 ya kalau enggak salah ya gitu. Kalau udah lebih enggak boleh tuh pakai Pertamax atau Turbo. Nah, kalau dulu kan Bang Jerry tetap ya apapun gitu kan pakai turbo, turbo, turbo, pas turbo langsung naik. Tidak. Sudah. Dan juga untuk para pejuang-pejuang KPR nih, KPR rumah, salah satunya kayak Bang Jerry. Harganya juga naik ya. Bunganya menambah. Ya kali nih ya, Bang Jerry mau kasih bocoran dikit boleh enggak? Jadi ya bulan ini kan sebenarnya Bang Jerry bayarnya cuma 2.300.000 per bulan ya. Nah, pas Bang Jerry lihat-lihat di rekening gitu kan, di e-banking ya. Ternyata dari 2.300.000 itu cuman kepotong 700.000 buat bayar rumah. 1.500.000-nya itu bunganya nih, manusia bang saya jangkau siar. Wow banget gak tuh. Pejuang KPR, selamat sama kayak Bang Jerry. Bang Jerry juga pejuang KPR. Itu ya gak apa-apa lah ya. Itu buat anak dan juga istri ya, keluarga kita. Jadi kita harus banyak-banyak sabar nih, manusia bang saya jangkau siar ya. BBM naik ya. Ini baju merah ketawa aja nih kayaknya nih baru datang nih didengar BBM naik. Entar kita ngobrol-ngobrol sama yang ini ah, ya kan? Udah lama nih gak ngobrol-ngobrol. Ayo siapa penasaran gak baju merah siapa? Sama Bang Jerry juga, ntar kita tanya-tanya. Hah, itu aja dulu deh ah, nih mana Bang Jerry jangkau share informasinya. Abis pusing ya kan ngelihat ke ke SPBU semua pada naik harganya melambung tinggi. Gimana kalau sekarang kita ajak ngobrol aja pengamat politik ya, atau pengamat BBM. Kita udah kedatangan ini nih Mas Bang saya Jakal Siar sama pengamat BBM. Halo, selamat pagi pengamat.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Gimana harganya?
1: Jadi tadi malam itu kita sudah merapatkan ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: sudah agak usah ngesong-ngesong. Nanti dipanggil aja. Nanti kalau dipanggil aja. Gimana nih? Gimana menurut Mas Rama nih harga BBM naik ya yang tiba-tiba? Bang Jerry tadinya kan pakai turbo, ya kan?
1: Jujur. Gaya banget lu.
0: Emang bener tadinya. Tapi pas sudah harga 20 enggak pakai lagi.
1: Lu sekarang ini apa download barcode enggak barcode?
0: Barcode pakai. Akhirnya mau enggak mau pakai Pertalite buat mobil. Iya. Tadinya enggak.
1: Gue udah pakai Pertalite terus Bang Jari. Dari awal-awal juga.
0: Enggak, aku turbo. Karena kan harganya waktu itu masih stabil ya, 14 ribu, 13 ribu.
1: Masih
0: oke, okay, karena bedanya sama Pertalite cuma dikit. Makanya pakai turbo aja. Tapi kalau sekarang bedanya 10 ribu lebih.
1: Jauh.
0: Nah, kalau Mas Rama sendiri gimana?
1: Iya sih, dari dulu sih memang pakai Pertalite ya, Bang Jari ya. Memang
0: Tapi mobilnya berapa cc-nya?
1: 1500 cuman. Oh. 1500.
0: Tapi pantesan nih kok mobil warnanya beda ya.
1: Itu lagi masuk leasing.
0: Masuk leasing. Gimana menurut pengamat nih?
1: Jadi, BBM naik. Jadi tuh apa namanya memang ya menurut pengamat sih ya. Udah bom waktu sih Bang Jerry. Dolar naik.
0: Iya.
1: Terus ya tahu sendirilah udah enggak usah diomongin lah ya nanti kita dipanggil gitu. Iya, udah tahu dah di sosial media udah segala macam.
0: Sekarang kita doakan saja semoga
1: nah, cukup doa Bang Jerry.
0: Pemerintah punya kebijakan lagi. Siapa tahu abis ini punya kebijakan, ya kan?
1: Selalu.
0: Ya udah kita doakan aja yang terbaik, ya kan?
1: Mau ngomong tapi susah Bang Jerry ya.
0: Iya. On air soalnya.
1: Iya, on air ya.
0: Ya kan mau gimana ya? Mungkin siapa tahu ya namanya orang ya orang, negara seling diuji, siapa tahu abis diuji langsung kita terbaik.
1: Nah, kalau saya nih modenya nih ya nih. Saya ganti mode nih, jebret aja ganti nih. Jadi masyarakat itu harus diharuskan memakai kendaraan umum.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah, kita galakkan kendaraan umum walaupun fasilitasnya kurang bagus, kita paksain aja.
0: Tapi fasilitasnya udah bagus dong.
1: Dulu mah gue sering pakai. Gue sering pakai memang Bang.
0: Tapi paling kebiasaan yang dikeluhkan adalah kadang ya misalnya kayak Kebayoran, kayak daerah Bojong apa-apa itu kan jaraknya jauh tuh. Jadi dia kayak naik dulu ya kan bener kan?
1: Iya.
0: Naik dulu tuh. Jadi kita jalan kaki.
1: Bukan
0: dulu.
1: Gimana nih Bang Jerry yang apa namanya yang ternyata mereka tuh perlu transportasi kayak ya mohon maaf nih. Betul. Yang apa namanya yang mungkin jalannya kurang bagus, betul, capek. Kan jalannya lumayan kan ya Bang Jerry.
0: Iya.
1: Mungkin yang enggak kuat capek, mungkin kita udah
0: kayak Kebayoran kan.
1: Udah ada kondisi jantung contoh.
0: Cuman emang bagus sih, cuman kan kayak jauh juga ya.
1: Ya lumayan capek lah Bang Jerry gitu. Ya tapi memang ya itu ya sudahlah. Ya,
0: kita doakan saja deh yang terbaik.
1: Iya,
0: semoga tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan, ya kan?
1: Mudah-mudahan ya, Mang Jerry ya. Mudah-mudahan ya.
0: Cuman balik lagi aja kalau kata
1: Bang Jerry.
0: Kalau kata Bang Jerry nih balik lagi aja adalah ya kalau emang nggak bisa kerja ya cari yang bisa kerja gitu loh.
1: Iya benar.
0: Cari yang kompeten, ya kan?
1: Iya sih.
0: Jangan cuma yang loyalitas itu yang lagi tenar kan?
1: Iya benar. Iya.
0: Oli naik, Mang Jerry. Oli, semua pasti naik. Untungnya kemarin servis akhirnya ngebobol.
1: Ya, tapi ntar 6 bulan lagi?
0: Iya, ngebobol kakak untuk kredit. Lumayan. Udah ah Mas Rama, daripada kita panjang lebar tadi panggil mendingan kita
1: nanti bobo. Kita panjang lebar atas bawah nanti malah diituin ya.
0: Iya, mendingan kita bobo aja yuk. Dari Tia Permata katanya terlalu lama bobo sendiri. Enggak enak kan?
1: Iya, enggak enak apalagi kalau bensin naik ya.
0: Habis ini

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: menit Jakarta, 20 menit meluncur dari jam 8, waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung di sini boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Sudah banyak Bang Jerry buka yuk, siapa yang berbahagia di langkah yang ke-10 di bulan Juni 2026 yang wanita bangsa yang sejak kau siar. Boleh banget ya, nanti yang ikutan telepon ke sini bakalan dapat lagu dari Bang Jerry yang wanita bangsa yang sejak kau siar. Ayo. Dibuka. Diana bilang katanya lagi sibuk-sibuk di dapur nih, radio lagi mati, lagi suaranya Bang Jerry. Kenapa? Kok gitu sih kamu, Jahara? Ayo Diana, mau telepon enggak? Tadi telepon. Sekarang aja enggak mau telepon. Yang lain yang mau telepon boleh banget, hari bahagia. Dan juga nanti kita ada topik nih, manis abang sayang sejak kau siar. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuk, nggak dikunci.
0: Sampah nih.
1: Ah, sampang simping,
0: samping. Sampahnya siapa nih? Diana. Diana.
1: Nadanya udah berubah kan.
0: Iya, karena udah naik BBM. Jadi harganya berubah.
1: Situ BBM kalau Ibu Bang Jerry.
0: Iya.
1: Kalau situ BBM, nah ibu rumah tangga mah sembako nih.
0: Pasti ke semua akan kena.
1: Semuanya lah pasti, empot-empotan nih dari kepala sampai kaki.
0: Empot-empotan kayak apa empot-empotan? Jadi ini siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia?
1: Berbahagia hari ini? Alam itu tema berbahagia hari ini.
0: Iya, sekalian bahagia siapa?
1: Berbahagia hari ini aku bisa masuk begitu aja deh ini.
0: Tadi katanya yang berbahagia saudara kamu. Siapa namanya?
1: Saudaraku.
0: Iya, namanya Mira. Siti Mira.
1: Mira Santika.
0: Oh yeah, gitu kan. Bener kan? Di lagunya ada gitu. Mira Santika. Oh yeah. No yeah.
1: Beneran, Mbak Jerry. Terima kasih juga kemarin karena ada teman ya kan bahagia yang sudah memesankan minyak melalui aku, tapi aku kasih ke
0: Nanik, Bang Jerry. Neng Nanik tuh. Kemarin Bang Jerry ketemu, udah di sana.
1: Udah ketemu ya?
0: Ya, kita doakan yuk, semoga dia cepat sembuh. Siapa tahu kalau udah sembuh bisa main-main kesini.
1: Iya, aku bilang nanti kalau ini ketemu sama Bang Jerry gitu kan. Nanti
0: Bang Jerry kita ngobrol-ngobrol semua yang sana diminum, gitu. Langsung diminum sama dia. Langsung diminum sama dia.
1: Langsung kan?
0: Iya, tapi dia bilang gini, Bang Jerry bukain semua nggak? Boleh saya minum semua? Jangan! Satu-satu aja mau diminum semua, dia udah nggak sabar pengen sembuh. Sembuh.

0: tapi nggak gitu juga. Masa semuanya, masa Habibur Rahman isi 6 mau diminum semua? Jangan.
1: Satu saat. Ya udah bertahap. Aku bilang ya mudah-mudahan nanti diangkat penyakitnya.
0: Yes. Kita kan harus ikhtiar. Pakai bio HSA juga boleh. Pakai air bambu juga boleh. Pakai minyak gosok S88 juga boleh.
1: Ya, dia coba mau usaha karena dia memang niatnya mau sembuh. Itulah yang bikin aku semangat gitu.
0: Siap. Ada lagi enggak nih ini aja?
1: Udah itu aja karena temanku kemarin udah bahagia banget sudah nyobain ya kan. Semoga dia akan ajar dia kan niatnya mau sembuh.
0: Ya udah lagunya apa?
1: Lagunya aku mau Kacida dong.
0: Kacida. Kacida de love ya. Gitu kan.
1: Kacian de love.
0: Oh, bukan ya. Itu bukan itu ya. Kacida de love gitu. Keren Bang Jeli itu. Kacida de love.
1: Ih, emberan nih.
0: Ya sudah.
1: Ada kan dari Caca?
0: Caca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, gitu kan?
1: Caca nikah dong.
0: Iya, udah siapin, tenang aja. Ya, dadah, bye-bye. Ini udah sama saya, Jaka Usir. Jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan masuk ke topik. Tetap di Goyang Pagi, sah.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh, lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
2: Masa iya?
3: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran.
3: Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
1: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya
2: berkuat
1: 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7.
1: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bandung Mini Murah Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airblanggo.id dan kunjungi www.airblanggo.com.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.

0: Angker.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai

0: besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

9 menit waktu di bilik siar. Hai, kau yang selalu ku puja-puja. Selamat pagi untuk Bang Yanto. Apa kabar Bang Yanto yang lagi dengerin Radio CBB? Dan juga Dinda, selamat pagi Dinda. Yeah, kita goyang lagi aja. Happy Asmara, ku puja-puja.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Yang mana sabang sayang sejangkau siar balik lagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, ser. Nah sekarang waktunya topik, yang mana sabang sayang sejangkau siar, topik kesannya bundar. Yang mau ikutan boleh banget ya, topiknya adalah yang mana sabang sayang sejangkau siar kalau lagi jalan-jalan ke mall. Ya. Ke mall. Ini yang manis abang sayang sejangkau siar kan di mall itu ada yang namanya, mall itu kan bertingkat-tingkat ya. Nah, itu ada yang namanya eskalator atau tangga berjalan. Dan juga lift. Nah, ini manis abang sayang sejangkau siar tuh lebih suka naik lift atau naik eskalator atau tangga berjalan. Halo? Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan abang siapa ini?
1: Dari Bapak.
0: Hah?
1: Dari Papang.
0: Papang?
1: Ya.
0: Papang. Jawabannya apa? Ya, Papang. Itu salah. Papang di mana, Papang?
1: Di Jalan Kiara Sukamantri.
0: Di mana?
1: Jalan Kiara Sukamantri.
0: Oke, Papang ya. Bang Jerry mau tanya boleh?
1: Boleh.
0: Papang pernah ke mall enggak?
1: Apa?
0: Mall.
1: Mall.
0: Pak Pang pernah ke mall enggak?
1: Ya sering.
0: Kok sering ke mall? Nah, Bang Jerry mau tanya nih sama Papang, ya kan? Papang kalau ke mall, biasanya tuh paling suka tuh naik lift atau naik eskalator atau tangga jualan.
1: Oh, naik lift.
0: Naik lift. Kenapa, Papang?
1: Ya kalau naik lift lebih cepat.
0: Oh, lebih cepat. Biasanya kalau boleh tahu sih mall kemana sih? Mall mana?
1: Sekarang Jambu 2, BTM, Lokasari.
0: Oke, jadi kalau Papang tuh berarti ke mall tuh pengennya nyari cepet dulu ya. Abis itu nanti baru jalan-jalan kali ya. Jadi mau nggak mau, apa?
1: Sama keluarga.
0: Iya, sama keluarga. Masa sama orang? Kalau sama orang tadi marah sama keluarga, bener nggak? Papang!
1: Ya.
0: Biasanya kalau ke mall tuh Papang nyari apa, Ci?
1: Ya, kurang-kurang suka nonton.
0: Nonton?
1: Iya.
0: Habis nonton?
1: Kalau ada film yang tentunya bagus, kalau cucu saya hobinya film horor.
0: Terus-terus, Papang?
1: Kalau ada film horor, cucu saya selalu ngajak nonton.
0: Tapi kalau Papang kalau nyari baju di mall juga apa enggak? Hah? Halo Papang. Papang kalau nyari baju tuh di mall juga apa enggak? Papang?
1: Kalau nyari baju apa ya? Kadang-kadang di mall, kadang-kadang di pasar.
0: Oke, kalau Papang berarti lebih suka naik lift ya, karena lebih cepat. Biasanya, Pak Abang Jerry mau tanya, Papang paling tinggi naik lift tuh berapa lantai?
1: 5 lantai.
0: Oh, cuma 5 lantai. Tapi
1: sampai parkiran.
0: Tapi pertama-tama Bang Jerry boleh tanya lagi enggak? Pertama-tama tuh Papang naik lift itu tahun berapa kalau Papang masih ingat atau umur berapa deh gitu.
1: Ya umur udah dewasa aja.
0: Dari mana apa?
1: Yang sudah dewasa.
0: Oh, udah dewasa. Terus pertama Papang yang rasain apa naik lift? Oh, kupingnya penyeng apa enggak?
1: Apanya?
0: Kan pertama-tama naik lift nih, ya kan? Papang kan pertama-tama naik lift. Nah, terus yang Papang rasain apa?
1: Yang ikutin orang lain aja.
0: Ikutin orang lain aja. Ya sudah, Papang. Makasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Dadah, bye-bye, Papang. Dah. Apa mau tanya apa?
1: Itu bulan puasa sudah deh. Menghilang kenapa?
0: Kenapa?
1: Menghilang lama-lama siaran.
0: Siapa?
1: CBB.
0: Ini ada CBB?
1: Bulan Ramadan itu enggak ada.
0: Ada ah. Papang salah ini kali channel di 105.4. Ada. Emang kalau nggak ada, iya kalau nggak ada siapa yang ngambil tuh? Ayo, kalau siapa yang ngambil? Kenapa, Papang? Iya, ada kok, semuanya ada, Papang.
1: Iya. Tapi saya udah 2 kali main di
0: sebenarnya. Oh iya, udah 2 kali. Ih, terima kasih, ya. Papang. Dadah, bye-bye, Papang.
1: Ketemu sama Bang Iqbal.
0: Oh, Bang Iqbal. Berarti Bang Iqbal udah enggak ada. Sekarang udah diganti sama Bang Hadi. Gitu. Papang, makasih ya.
1: Beli obat ya.
0: Iya, beli obat. Oke, Papang, makasih ya. Dadah, bye-bye. Bye. Waalaikumsalam. Yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya. Di 0895-2054. Tapi kita jalan-jalan dulu yuk ke mall. Kali ini ada Mpok Nina dan juga Mpok Nina yang punya Mpok Alpa atau Mpok Nina ya, almarhum. Kita doakan yuk, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Sudah 1 menit meluncur dari jam 9 yang manis abang sayang sejangkau siar yang mengikutan topik. Hayo bang jadi tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333 ya. Topiknya masih sama nih manis abang saya jangkau siar. Kalau ke mall, kalau kata Mpo Alpa mall, nih manis abang saya jangkau siar tuh sukanya naik lift atau eskalator tangga berjalan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan sampah ini sapa?
1: Ini di Matraman.
0: Gara-gara Diana nih, ya kan? Diana kan kalau ngomong gitu, sampah nih gitu.
1: Iya.
0: Memang Diana ya kayak gitu ya, pengaruh buruk nih Diana nih. Bang Jerry tercemar sama Diana. Bang Jerry tidak bisa seperti ini. Tolong, tolong jangan pegangin, jangan pegangin. Susah jauh juga ya mau megangin ya. Halo.
1: Halo, iya kenapa?
0: Kamu pernah ke mall enggak?
1: Wah, aku mah sering.
0: Sering? Sering banget ke mall? Mall mana kalau boleh tahu?
1: Mall di daerah Mangga 2, Mangga aku yang kerja di sana.
0: Oh, iya. Jadi kamu di Mangga 2 mainnya ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Eh, Mangga, boleh tanya nggak? Mangga 2 itu mangganya mangga apa sih?
1: Nggak tahu deh, pokoknya mangga ada dua.
0: Iya, kan mangga dua tuh ya. Ini Bang Jerry masih bertanya-tanya sampai sekarang nih. Lo juga tahu nggak lo? Ini Bang Jerry
1: kalau itu kayak mangga yang aroma manis deh, yang panjang. Kayak yang mangga jelek gitu.
0: Yang bener.
1: Iya, saya gambarnya begitu di mangga duanya.
0: Coba nih, Bang Jerry tanya sama orang yang dekat rumahnya mangga dua. Mangganya mangga apa? Tuh, dia ketawa tuh. Emang mangga golek kalau kayak gitu? Emang mangga golek kalau panjang?
1: Iya panjang kayak mangga harum manis gitu.
0: Oh, tapi mangganya manis, asem atau asin? Ya asin.
1: Gak tahu.
0: Nah itu yang jadi pertanyaan Bang Jerry. Kalau mall mangga 2, mangganya mangga apa sih?
1: Gak tahu deh.
0: Ya udah kita ke topik aja. Kamu kalau ke mall, sukanya tuh naik lift atau tangga berjalan?
1: Tapi Bang Jerry jangan tertawa ya.
0: Ya.
1: Aku lebih suka Bang Jerry.
0: Ya.
1: Aku sukanya eskalator.
0: Iya Bang Jerry ketawa dulu supaya nanti nggak ketawain kamu, betul nggak?
1: Betul.
0: Ya jadi kamu sukanya naik apa?
1: Eskalator. Karena kan aku nggak suka naik lift.
0: Kenapa?
1: Karena aku pernah naik lift ya di rumah sakit ya, di metaker yang besar gitu ya. Di lantainya, lantai 12 kalau salah deh ya.
0: Yeah.
1: Udah gitu aku pas udah selesai, udah sampai ke lantai 12, langsung mual perut.
0: Oh, jadi kamu gak cocok ya? Karena mungkin kamu kaget kali.
1: Gak cocok memang, bukan sekali dua kali, udah sering gitu di rumah sakit Puskesmas udah ke lantai 4 pakai lift, temen aku gak pernah naik lift.
0: Oh, makanya kalau naik lift ajak Neng Ana Lata. Kalau Lata tuh gak bakal mual. Ayam, jadi kamu di lift gitu terus. Ayam, sampai 12 lantai. Ayam, gitu.
1: Iya, makanya kadang-kadang kan mau dibantu sama cleaning service ya. Sini Bu, saya bantu, saya mungkin Ibu gak bisa kali cara mencetnya. Saya tahu cara mencetnya, misalkan lantai 2 kita pencet lantai 2, 3 gitu. Cuman aku gak mau Bang ke atas naik lift. Kenapa Bu? Takut, saya takut tuh satu, kejebak. Iya. Mati lampu pasti dia itunya mati semua gitu, mati. Okay. Itu aku takut trauma.
0: Kalau misalnya kejebak di lift terus mati lampu, kamu langsung nyanyi aja seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu gitu, jadi nggak kaget gitu.
1: Iya. Udah gitu yang kedua juga mual pas udah gujok gitu, pas disantai mual.
0: Iya berarti kamu memang nggak cocok ya, maksudnya nggak bisa terus kamu jadi trauma besok ogah naik lagi gitu. Iya. Kan
1: iya memang aku udah nggak mau naik lift walaupun dipaksa nggak mau.
0: Tapi misalkan nih ya kamu pengen ke lantai 100, nah kan nggak mungkin.
1: Tapi nggak mungkin. Tapi Bang Jerry ngada-ngada nggak mungkin nyampe sampai 100.
0: Ada sayang. Coba nih ya kalau kamu ke luar negeri ya. Itu di luar negeri ada lantainya sampai 150-an. Hayo.
1: Tapi aku kan nggak mungkin ke luar negeri.
0: Ya kalau Bang Jerry ajak ya, kan Bang Jerry ajak gitu nih. Emang nggak mau Bang Jerry ajak?
1: Nggak mau lah, nanti istrinya marah.
0: Ya kan Bang Jerry ngajak kamu, kamu Bang Jerry taruh di koper.
1: Ah memangnya baju.
0: Misalkan nih ya kan, lantainya sampai panjang. Terus yang ada cuman lift, mau naik nggak?
1: Ini aku aja nih ke lantai berapa ya, ke lantai 10, ke lantai 8 gitu di rumah sakit. Yang di sini nih rumah sakit, Cipto. Iya. Aku tetap naik tangga biasa.
0: Udah sekarang jawab pertanyaan Bang Jerry. Misalkan nih ya, udah jawab aja ya. Nah, kamu mau naik apa enggak tuh?
1: Naik.
0: Tetap naik, walaupun tetep
1: naik lift. Walaupun ada lift, aku nggak naik lift, naik tangga biasa aja.
0: Enggak, kan enggak ada tangga biasa, adanya lift. Kamu tetap naik enggak?
1: Enggak jadi naik.
0: Eh, tapi di sana kamu akan mendapatkan uang 3 miliar gitu. Naik enggak?
1: Enggak, tetap aku enggak naik.
0: Eh, nanti Bang Jerry panggilin Spiderman aja gimana? Biar pakai Spiderman gitu.
1: Enggak.
0: Atau mau pakai ini, Superboy atau Superman?
1: Memang Bang Jerry yang Superman atau yang shopping gitu, enggak?
0: Tetap ya, Bang Jerry tetap maksa ya harus naik. Gimana kalau naiknya Bang Jerry kerek aja, pakai tali, kayak ini bendera, gitu, krek.
1: Terima kasih ya Bang Jerry ya, terima kasih ya.
0: Dadah bye sayang, waalaikumsalam. Tetap ya dipaksa sama Bang Jerry. Yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya di 0895 2015 4 atau 536 3333. Kalau kata Dinda, kalau kata Diana suwe ya kan. Lalu juga ada Bang Andu kece, ih cuman ketawa aja kamu. Lalu juga assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, selamat bertugas dari Bang Sukat Ciputat Gang Panser. Ketawa aja nih dengerin Bang Jerry siaran. Dan juga tadi ada Bang Bar, tadi dia masuknya ke WA Bang Jerry, Bang Yanto ya. Bang Yanto salut ya, salut. Ini kalau gak salah berarti ini ya, yang ada di film apa tuh, aduh siapa sih, bukan Sopo Jarwo kan kalau ngomong salut ya kan. Pokoknya dia katanya ketawa aja nih dengerin siaran. Makasih abangku ya, nanti ya Bang Jerry angkat telepon lagi nanti karena sudah waktunya sudah harus lagu dulu. Kali ini ada Banyu Onyong dan juga Mala Agata di dengan judul lagunya Nikahnya Sama Kamu. Lalu nanti disusul sama Secangkir Kopi Pesta Duka, Pestamu Dukaku. Dan terakhir ada Mas Abullah, Emang Masalah.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalbinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Ariel!
14: Hai semua.
15: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
14: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
11: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
2: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
3: Di toko saya? Ada dong.
2: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
3: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
2: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
3: Promonya banyak.
2: Wah, promo apa aja?
3: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
2: Hah? Terus?
4: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
2: Wah, mau. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
3: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
4: Yang jual untung.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: naik apa sih? Tangga jalan apa lift?
1: Tangga biasa aja, Purnama gak mau tangga lift.
0: Oh, kenapa emang?
1: Takut.
0: Takutnya kenapa? Takutnya kenapa?
1: Takut jatuh.
0: Takut jatuh?
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kalau dulu nih, awal-awal Murna naik lift, yang Murna rasakan apa?
1: Murna mah gak pernah naik tangga biasa aja, gak mau Murna mah.
0: Terus?
1: Soalnya kalau ngelihat orang-orang naik lift itu, pas di bawahnya kan ada orang, takutnya kuprak jatuh.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi pernah ngelihat yang seperti itu atau gimana nih? Traumanya kayaknya dalam banget.
1: Nggak ngelihat, tapi pas ngelihat ke atas itu liftnya jalan.
0: Terus?
1: Ke atas sama ke bawah, takut banget, takut jatuh.
0: Terus?
1: Ya udah, dia kita jalan itu aja, jalan tangga aja, naik ke atas. Ya udah hayu. Soalnya takut.
0: Oh, Murna lebih ketakut ya?
1: Iya, takut. Murna mah ngeri.
0: Oh, ngeri. Jadi trauma ya, Murna ya?
1: Iya, trauma. Murna mah takut gabruk aja.
0: Ya kalau jatuh bangun. Masa kalau jatuh enggak bangun?
1: Walaupun jatuh bangun ya, kalau mending kalau hidup, kalau enggak hidup.
0: Enggak boleh gitu. Itu mah serem banget omongannya. Intinya adalah
1: takut ketemu banyak orang di nalip, takut gabruk enggak jadi ternimpa.
0: Lebih ke trauma ya.
1: Iya, trauma, enggak mau pulang, mendingan naik tangga biasa aja, jalan cepet.
0: Trauma mah obat yang sakit perut kan?
1: Iya. Itu mah trauma.
0: Hei, iklan enak aja. Ya sudah Murna. Terima kasih Murna.
1: Ya sama-sama Bang Jerry.
0: Dadah, bye
1: bye.
0: Dah. Lanjut yang lain yang mau ikutan gabung boleh.

0: dibiarkan.
1: Ini mah pinter banget nyari orang dia nih kalau celaka. Nah, tapi kan kalau
0: kedua mau tuh.
1: Tapi biasanya ke mall mana?
0: Ini biasa Ciledug.
1: Oh, Ciledug. Tapi kalau kamu nih ya biasanya naik apa ke mall, apa naik tang apa lift nih ya kan? Itu paling tinggi berapa lantai sih?
0: Ya paling 5 lantai itu kalau ke rumah sakit.
1: Oh gitu. Yang paling tinggi banget kamu pernah naik berapa lantai?
0: Nah, paling 6.
1: Itu paling tinggi banget 6.
0: Iya, takut kalau tinggian.
1: Oh, Bang Jerry ajak yuk yang ke 160 lantainya mau enggak? Mau enggak?
0: Enggak.
1: Ih enak tahu kita bisa ngelihat pemandangan.
0: Jadi kalau rame-rame sih mau, tapi kalau sendiri mah takut.
1: Pasti kakinya udah gemeter duluan ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalnya liftnya itu kayak kaca kebuka kelihatan banget ke bawah,
0: betul kan? Iya, takut banget itu mah.
1: Pusing pala ya langsung ya.
0: Iya.
1: Bener. Nah, tapi pernah ada trauma enggak?
0: Pernah tuh waktu naik lift pertama naik tuh. Kayaknya puyeng gitu.
1: Oh, puyeng.
0: Pas besoknya enggak mau ah. Pas besoknya mau lagi kalau rame-rame mah.
1: Berarti kalau mau naik lift harus minum obat pusing dulu dong.
0: Kayaknya tapi kayak gimana gitu.
1: Tapi kan kalau ke mall bukannya enakan tangga berjalan ya. Jadi kita bisa lihat kiri kanan gitu.
0: Iya sih. Enak.
1: Jadi enakan yang mana enak nih? Ini udah mulai labil nih. Lift atau tangga jalan? Dibikin labil sama Bang Jerry. Hah?
0: Ya apa aja enak sih Bang Jerry. Enaknya anak-anak naik lift cepat.
1: Iya sih. Kalau kalau pengen ketiga, ada yang dicari emang juga paling bener naik lift ya.
0: Iya.
1: Ya sudah. Terima kasih sayang. Dadah, bye bye. Jangan kemana-mana nih wanita bang saya Jangkau Share. Kali ini ada Ine Shintia dan juga Solid AG dengan judul lagunya Asmara Kelapa Muda. Nanti disusul sama Cucu Cahyati, Penonton Aku Mohon Maaf, dan dilanjut dengan Sita Arsita, Cinta Membawa Derita. Tetapi goyang pagi, sir.

0: Sobat Sabang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
1: Hei penonton, kok diem aja sih?

Ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar 49 menit meluncur dari jam 9. Ini kan terakhir ya untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar yang mau ikutan gabung. Topik masih Bang Jerry tungguin, topiknya masih sama. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar nih, Bang Jerry mau tanya, kalau ke mall ya, sukanya tuh naik lift atau tangga berjalan? Boleh banget ikutan di sini yuk di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Ada Rosa. Bang Jerry apa kabar? Sehat? Lancar rezekinya? Amin. Kalau aku sukanya naik lift katanya. Siap. Tapi kalau cari-cari baju baru aku tangga berjalan. Oh pinter juga ya dia. Kalau buru-buru emang paling bener naik lift ya. Dimana sama saya Jakal Siap. Tapi kadang ngantrinya lumayan lama kalau mallnya penuh. Ada Abah Wayes juga apa kabar? Kalau aku sih tangga berjalan aja. Karena kan kalau mall enakan nyantai. Betul juga. Ada Ahmad Udori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Apa kabar? Hadir. Mendingan naik eskalator Bang Jerry. Nggak ngantri. Apalagi kalau hari libur. Ya. Ada Eli Agustin juga apa kabar? Pak Klon Sudodono hadir. Kalau aku juga dong. Tangga berjalan. Siap. Kita angkat lagi yuk. Telepon. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Biasa Warnoto Kebon Jeruk Pengampuan ini, tukang somai.
0: Siap. Bang Warnoto lagi apa ini?
1: Lah itu bikin somai biasa.
0: Oh,
1: iya. Bikin somai.
0: Bang Warnoto pernah ke mall?
1: Pernah sih, iya enggak sering.
0: Ya enggak apa-apa, mau sering mau enggak, yang penting kan pernah ke mall. Bang Warnoto, Bang Jerry mau tanya nih ya. Bang Warnoto kalau ke mall itu sukanya naik lift atau tangga jalan? Tangga berjalan.
1: Ya naik, kan pernah naik lift sih. Mm-hmm. Cuman yo ngati-ngati kalau udah mau nyampe kita harus waspada gitu, langsung lompat aja gitu. Takut keselip aja gitu.
0: Oh gitu. Terus. Yeah. Tapi emang pernah trauma?
1: Ya kagak sih, cuman waspada aja gitu, kayaknya takut untuk gaju gitu kan.
0: Oke, tapi pernah naik kan?
1: Pernah ya.
0: Oke, itu
1: orang kampung gitu.
0: Gak ngaruh, kayak gitu-gitu. Tolong ya, kita nih ya sebagai manusia tidak boleh merendahkan diri kita sendiri. Tenang aja, Bang Jerry aja gak pernah ngerendahin kok, tapi ngejatuhin. Bercanda. Gak apa-apa. Tapi perasaannya Bang Warnoto waktu pertama-tama kali naik lift itu seperti apa?
1: Ya takut aja gitu. Memang kita ya was-was gitu, waspada namanya orang Jawa kan gitu
0: kata-kata. Tapi emang pernah ada yang kejadian di tempat Bang Warnoto? Pernah ada yang kejadian gak sih? Atau lihat sendiri gitu?
1: Ya kan bilang berita gitu, ada yang pernah orang keselip ya gitu, oh, anak kecil ya kan.
0: Oh iya benar juga pernah sih ya gitu. Jadi jadi Bang Warnoto tuh agak trauma ya kalau kayak gitu ya.
1: Ya nggak pernah lihat, tapi lihat berita gitu, pernah anak kecil keselip gitu.
0: Iya sih, kalau misalnya agak-agak trauma nggak bisa diinin juga sih ya. Ya sudah Bang Warnoto, terima kasih, semoga dagangannya hari ini laris, uangnya kumpul ya. Halo? Hilang langsung sinyalnya kayaknya ya. Ya sudah, terima kasih ya Bang Warnoto ya. Bang Penya, kalau aku naik lift atau eskalator ya, kalau naik lift atau eskalator takut mabuk katanya. Kalau saya lebih suka naik tangga jalan. Nah. Sama dong berarti. Lift, eskalator. Lah kan eskalator tangga jalan ya? Iya. Lah, dua-duanya nggak naik dong, Bang. Oh, enggak. Dia intinya adalah kalau naik lift dia takut. Karena takut mabok, katanya. Bang Penyok, terima kasih ya. Tungguin aja nanti. Nanti akan didengarkan ya lagunya. Oke. Ya sudah, nih, Malisa Bang, saya Jakal Siar. Sekarang mah intinya, mau naik eskalator ke, mau naik tangga berjalan, ataupun lift, sama aja ya. Bebas, terserah nih, Malisa Bang, saya Jakal Siar. Balik lagi kebutuhannya. Kalau emang ternyata yang dicari adanya di lantai paling atas, ya buru-buru mendingan naik lift. Tapi kalau misalnya kalau ke mallnya mau nyantai dulu, mau lihat kiri kanan ya kan, tapi jangan lupa dibeli. Kasian pedagang-pedagangnya kalau nggak dibeli. Mau jalan-jalan doang ya kan. rombongan yang cuma lihat-lihat doang tuh apa sih, rohani ya, rohaya apa-apalah itu. Jangan ya, kasihan, minimal belilah satu ya kan. Misalnya ada yang jual mobil, ya beli aja mobilnya. Ada yang jual kereta, beli keretanya. Ada yang jual pesawat, beli pesawatnya ya. Misalnya pesawat, kereta sama mobil sama pesawat mainan ya. Nggak ada juga yang jual di mall, kecuali mobil ada. Kalau mobil masih ada dah ya kan. Ya sudah nih, masa Bang saya Jaka Usir, pokoknya Bang Jerry masih nemenin di sini sampai jam 10 nanti. Jam 12. Jadi kalau yang mau ikutan gabung, yang mau absen, yang mau kasih info ya, yang mau nerusin nih topiknya boleh. Tapi Bang Jerry tutup dulu topik ini. Ntar tetap Bang Jerry bacain kok ya. Karena ini Bang Jerry mau puterin Erna Ardita, Erni Ardita dengan judul lagunya Serban Pailit, tetap di Goyang Pagi, Sir.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry dapat info dari wargajakarta.id. Dimana Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, sejumlah juri parkir liar di Jakarta Pusat ditangkap petugas gabungan. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan juga DKI Jakarta TNI Polri dan juga Satpol PP kembali menggelar operasi parkir liar di sejumlah titik ibu kota. Kali ini petugas mengamankan sejumlah juru parkir liar di Jalan Haji Samahudin, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nah, dan juga di mana sempat saya Jakal Siar, juru parkir yang ada di daerah Blok M juga ini beberapa ditangkapin juga. Jadi terima kasih untuk para petugas. Jadi kita lebih aman nih Manisa Bang Sayang Sejakal Siar. Oke? Jangan kemana-mana ya nih Manisa Bang Sayang Sejakal Siar. Pasti ya Bang Jerry akan balik lagi sama beberapa lagu dan beberapa iklan berikut ini. Kali ini Bang Jerry mau ngajakin joget lagi setelah tadi ada Atik Kumis. Atik Kumis. Judulnya Kumis ya. Itu Atik Kodong. Ini pemenang DA juara 2. Lesti. Oke, kali ini ada wayang hip hop dengan judul lagunya Jambu Alas. Tetap di Goyang Pagi, Se.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: Bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab.

dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wingsfoot.
9: Hai. Sorry, Megando Mani ya?
10: Iya benar.
9: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
10: Oh,
9: apalagi
10: ya?
9: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
10: Bisa aja.
9: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
10: Wah, makasih banget.
9: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
9: Iya.
10: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana?
9: Iya, mewah juga ya wanginya. Dan tahan lama.
10: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wings Care.
12: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Keong racun dari Ajeng Febria di Goyang. Nah, ini juga nih Neman Sabang Sayang sejak awal siar, Bang Jerry kasih tahu ini dapat berita dari jakarta.viral. Di mana Neman Sabang Sayang sejak awal siar ada seseorang kenalan ya, kenalan via dating di sosmed ya atau sosial media. Nah, tiba-tiba tuh kenalannya itu disuruh datang ke kosannya Neman Sabang Sayang sejak awal siar. Bukan kosan tapi ke hotel. Nah, hotel itu di daerah Tomang. Nah, jadi Neman Sabang Sayang sejak awal siar setelah kenalan itu datang ke hotel Hotel Tomang ya. Nah, si cowok ini Neman Sabang Sayang sejak awal siar yang lagi di hotel, dia tuh, "Saya mandi dulu ya, kamu nunggu aja di sini." Nah, setelah itu ternyata Neman Sabang Sayang sejak awal siar kenalannya itu seorang maling atau klepto, di mana yang dicuri adalah handphone dan juga iPad Neman Sabang Sayang sejak awal siar. Ini kerugiannya totalnya ada 12 juta. Dan tidak lama kemudian ditangkap deh tuh ya pencurinya. Tapi yang Bang Jerry bertanya-tanya nih ya. Ini kan korbannya ini Bang Jerry juga enggak dikasih tahu nih ya kan. Enggak dikasih tahu. Oh, CNH. Nah, CNH itu enggak tahu seorang cewek atau cowok ya kan. Tapi kenalan lewat cowok-cowok yang ngeri juga ya. Makanya untuk Neman Sabang Sayang sejak awal siar jangan sembarangan deh kalau kenal-kenalan sama orang. Apalagi di via sosial media, jangan disuruh tiba-tiba suruh datang ke sana ke sini ke sana ke sini. Terus tiba-tiba kalau dicolong, iya kalau dicolong, kalau dibunuh kan ngeri ya. Amit-amit. Kayak kejadian dulu nih Neman Sabang Sayang sejak awal siar, tahu enggak yang namanya Rian? Rian Jombang. Tuh. Itu kan juga kenalan-kenalannya cowok-cowok tiba-tiba dibawa ke rumahnya dibunuh. Ih. Makin ngeri ya nih Neman Sabang Sayang sejak awal siar. Makanya bahaya. Jangan sampai ya kita kena kayak gitu. Kali ini ada Christina dengan judul lagunya Teras Biru menemani Neman Sabang Sayang sejak awal siar di Goyang Pagi.

0: Agus belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB.

0: 53 menit waktu di balik siar. Nih manis abang sayang sejangkau siar lagi-lagi nih ya, ada cewek ketipu. Di mana nih manis abang sayang sejangkau siar ini ada seorang wanita dengan inisial MS, usianya 34 tahun. Dia menikahi seorang pria berusia 45 tahun, inisialnya namanya R. Dan di mana nih manis abang sayang sejangkau siar ya, dia taunya adalah calon suaminya ini atau yang sekarang sudah menjadi suaminya ini adalah seorang pekerja yang ada di daerah Samsat, aka perwira polisi. Dan ternyata nih manis abang sayang sejangkau siar, selidik punya selidik, sedang beberapa bulan kemudian suaminya adalah hanya seorang calo di salah satu Samsat nih manis abang sayang sejangkau siar. Wadaw. Jadi ternyata dia itu ketipu nih manis abang sayang sejangkau siar. Ternyata ini suaminya bukan seorang perwira polisi, tapi seorang calo di Samsat. Nah, untuk teman sabang saya yang sejakal siar juga jangan sampai ya, teman sabang saya jakal siar ketipu nih. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya, teman sabang saya yang sejakal siar. Oke, jangan kemana-mana. Habis ini Bang Jerry mau puterin dulu nih, ada Berondong Tua dan juga ada Epi Asmara featuring Kemauan, Bertepuk Sebelah Tangan, lalu nanti disusul sama apa ya? Tungguin aja, tetap di Goyang Pagi sa.
1: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
7: 130.
8: Iya,
7: per 7. Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: Bu? Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
10: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: CBB Radio 105,4 FM.

Udah 16 menit meluncur dari jam 11 waktu di bilik siar. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Bang Jerry mau ingetin untuk teman-teman sebang sayang sejangkau siar. Jangan lupa dengarkan yang namanya TLC tanggal lagu CBB dan juga didukung nih. Supaya lagu-lagunya nih manis abang saya Jakau Ser bisa masuk di TLC tanggal lagu CBB yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Hanya 5 lagu yang terpilih yang terbaik nih manis abang saya Jakau Ser. Oke, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Tapi setelah yang satu ini tetap digoyang Pak Kisa.

0: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink
3: My Mood Booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya
7: sedap. Hai.
8: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap
9: Ariel. Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 50 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang, saya Jakauser, sekarang waktunya pemanggilan sidang. Lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, saya Nining Widiawati SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 392/PDT.G/2026/JB telah memanggil Irsad Ali bin Ismail Ali, tempat tanggal lahir Ternate, 18 September 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Rusun Cina Kasih, Tezizci, RT 014 RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun keberadaannya sudah tidak tahu lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 11 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk penulisan perkara cerai gugat antara Oni Caniago binti Taskim sebagai penggugat melawan Irsad Ali bin Ismail Ali sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang termasuk pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Irsad Ali bin Ismail Ali. Neman Sabang, saya Jakal Siar, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, saya Nining Widiawati, Sarjana Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 392/PDT.G/2026/JB telah memanggil Irsad Ali bin Ismail Ali, tempat tanggal lahir Ternate, 18 September 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Rusun Cina Kasih, Tici, RT 014 RW 017, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 11 Juni 2026 jam 9 pagi tempat ruangan sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Oni Caniago binti Taskim sebagai penggugat melawan Irsad Ali bin Ismail Ali sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpengaruh oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Irsad Ali bin Ismail Ali. Neman Sabang, saya Jakal Siar, jangan kemana-mana. Berikut ada Yasinta dengan judul lagunya Sebotol Minuman.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Ya Bang Jerry pamit. Terima kasih udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga untuk Parlan dan Padlan. Tahu yang mana Parlan yang mana Padlan. Pokoknya Bang Jerry panggilnya dua-duanya. Terima kasih juga untuk teman-teman sebang saya sejak kau siaran. Udah ngelikutan telepon tadi, udah WhatsApp juga. Terima kasih ya. Sampai ketemu sama Bang Jerry besok. Dan jangan kemana-mana, pokoknya udah disiapin lagu-lagu enak untuk teman-teman yang manis abang sayang sejak kau siar di siang harinya. Ya, oke. Jangan lupa makan siang, oke. Dan juga makanan yang sehat. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cimulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ngom, ngom, ngom, ngom, ngom. Goyang heboh.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
2: Masa iya? Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: Rif, penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
3: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Power Gig Boost.
2: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba Tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta. Bersama saya, Jirayut.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys,
3: we love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: iya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
12: Selamat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, wale.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya buat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CJD Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
6: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi ya sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: Untuk keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Share.
1: Power Geek Boost.
2: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Real dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.

0: saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Raya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
6: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh. Ada nggak?
5: Di toko saya ada dong.
6: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
5: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
6: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
5: Promonya banyak.
6: Wah, promo apa aja?
5: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
6: Hah? Terus-terus?
7: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
6: Mau.
7: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
5: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
7: Yang jual untungnya melimpah.
5: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang sejak usiar. Nah, abang Revan udah dapet nih 3 orang yang sudah daftar nih. Dan abang Revan juga udah pilih nih 3 orang yang beruntung ya, yang bakal abang Revan kasih pertanyaan. Kalau misalnya menjawab benar, nanti bisa berkesempatan mendapatkan hadiahnya uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Oke, kalau gitu abang Revan telepon dulu nih yang sudah abang Revan pilih ya. Kalau misalnya belum diangkat, nanti abang Revan cari pendengar yang lainnya lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Halo, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Afrizal di Petamburan.
0: Oke, dengan Bang Afrizal di Petamburan ya. Oke, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, langsung saja ya. Ini apa nama formula yang ada di Royal Hijab Saset 1000 Blue Safir yang membuat wangi pakaian bertahan sepanjang hari dan membuat pakaian lembut hingga ke serat kain yang terdalam? A. Fresh Graduate Formula atau B. Bodyguard Formula? Jawabannya apa?
1: B. Bodyguard Formula.
0: Waduh, jawabannya kurang tepat nih. Mohon maaf ya buat Bang Afrizal ya, karena jawabannya salah.
1: Oke.
0: Bisa mencoba di lain waktu ya buat Bang Afrizal ya. Oke, langsung saja nih Abang Revan mau teleponnya, penelpon yang kedua nih. Oke, halo.
2: Iya Bang.
0: Dan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Dimas Bang dari Rawabadak.
0: Dengan siapa?
2: Dimas.
0: Oh, dengan Bang Dimas di Rawabadak ya?
2: Iya Bang.
0: Sudah siap dengan pertanyaannya?
2: Siap Bang.
0: Oke, langsung saja ya. Apa nama kandungan di Royal Hijab Saset 1000 Blue Safir yang mampu menebar wangi parfum di setiap sentuhan? A. Royal Touchscreen atau B. Royal Active Touch? Jawabannya apa?
2: B Bang, Royal Active Touch.
0: Oke, benar ya. Bang Dimas ini berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya. Tapi ditunggu dulu ya. Nanti Abang Revan bakal cari satu yang Abang Revan telepon. Dan kalau misalnya benar juga, nanti bakal di spin nih siapa yang bakal dapat hadiahnya uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Oke, terima kasih Bang Dimas ya. Oke, Bang Revan sudah mendapatkan yang ketiga nih, yang bakal Bang Revan tanya ini. Apakah dia bisa menjawabkan yang benar atau enggak nih ya. Oke, halo.
2: Halo Bang.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Asyam Bang dari Cempaka Putih.
0: Dengan Bang Asyam ya di Cempaka Putih. Sudah siap mau dikasih pertanyaan?
2: Siap Bang.
0: Oke, langsung saja ya. Apa nama varian Royal Hijab Saset 1000 yang berwarna turkis? A. Blue Safir atau B. Blue Topaz?
2: A. Blue Safir.
0: Oke, buat Bang Asyam nih, jawabannya benar ya. Berarti Bang Asyam nanti bakalan Abang Revan spin dengan Bang Dimas nih. Oke, terima kasih ya Bang Asyam ya. Oke, buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana nih, nanti Abang Revan bakal balik lagi ya setelah Abang Revan spin siapa yang dapat hadiahnya uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Afan di sini.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nemani Sabang Sayang, balik lagi sama Bang Revan nih di Quiz on Air Royal Hijab Saset 1000 ya. Dan Abang Revan tadi udah spin hasilnya yang bakal mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin. Nemani Sabang Sayang pasti penasaran kan siapa ini yang bakal mendapatkan ya hadiah uang tunainya. Dan langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi, yang menang tadi ada Bang Asyam dari Cempaka Putih. Dan buat yang menesa Bang Sayang tadi yang udah ikutan tapi belum Abang Revan telepon, mohon maaf ya, karena yang siapa cepat dia yang dapat. Jadi buat yang menesa Bang Sayang yang mau ikutan juga bisa nih di lain hari ya. Jadi jangan sampai kelewatan, tinggal daftar aja ke WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54. Ketik Royal Hijab Saset 1000, namanya, usianya, dan alamatnya di mana. Dan nanti Abang Revan bakal pilih 3 penelpon yang bakal Abang Revan telepon nih. Dan buat yang belum menang juga jangan berkecil hati ya, masih bisa ikutan nih di lain kesempatan ya, atau di lain hari. Oke, itu aja ya dari Abang Revan. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana nih, tetap digoyang seksi. Hayuk, siapa takut.
1: Empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, kan?
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wow.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care. CBB Radio 105,4.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu apa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megando Mani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada Delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi.
7: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
8: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
7: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: manis abang sayang sejang kau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
2: Ngantuk ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu
2: Habibur Rahman. Habibur Rahman.
1: Minum 2 botol subuh-subuh
2: ya.
1: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu dari Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu.id.

abang sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000.

0: Setiap saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 2.

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
5: 105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
5: Bu, beli sabun.
6: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
6: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
6: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
5: Masa iya?
6: Iya.
5: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
6: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: pingat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
3: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
3: Iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisia ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
11: Halo, saya Cici Paramida.
12: Dan saya Siti Rahmawati.
11: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM.
12: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: to be.
1: Nama saya Haryanto dan 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas, kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
2: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
1: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
2: 10 botol ya.

mineral bambu lebih murah main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Sobat sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054.

Haris Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis.

0: tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak kaisar 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bioasa, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kleset.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Manusia Bang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung ya kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia. Yang manis abang saya, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Nah, di Goyang Malam pastinya yang manis abang saya yang bisa cerita-cerita dan curhat-curhat ya. Nah, yang udah cerita dan curhat-curhat pasti bisa request lagu deh. Waduh. Nah, kebanyakan nah mulu nih Bang Arya nih. Gue kurang fokus kali ya. Neng manis abang saya yang buruan ya. Nanti nih ya, abis Bang Arya puter lagu, Neng manis abang saya bisa gabung. Jadi buruan gabung aja sama Bang Arya di nomor yang tadi udah Bang Arya sebut ya, 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Dan Neng manis abang saya yang bisa cerita dan curhat-curhat nih ya. Sekarang Neng manis abang saya izinin Bang Arya dulu buat cerita nih ya, Neng manis abang sayang. Bang Arya mau cerita sedikit ya tentang gimana hari Bang Arya hari ini. Yang awalnya Bang Arya kira bakal biasa aja, ternyata malah penuh kejutan dari pagi sampai sore coba tuh. Jadi tadi Bang Arya udah punya rencana sih. Bang Arya pikir hari ini bakal kuliah jam 12:30 siang, karena jadwalnya masih agak siang nih. Bang Arya santai aja di rumah. Nah, sekitar jam 10 pagi, tiba-tiba masuk kabar dari dosen Bang Arya. Katanya hari ini gak perlu datang ke kampus, cukup absen dari rumah dan lanjut ngerjain tugas kelompok. Awalnya Bang Arya tuh seneng dong ya. Siapa juga yang gak seneng gitu kalau tiba-tiba gak jadi berangkat kuliah. Tapi rasa seneng itu cuma bertahan beberapa menit doang. Soalnya Bang Arya tuh langsung tuh ingat satu hal penting tuh. Jadi tugas kelompok yang harus dikerjain. Kelompok Bang Arya isinya ada mantan Bang Arya. Aduh. Nah lo kan, kadang hidup tuh suka punya rencana unik ya buat ngetes kesabaran kita ya, Neng manis abang sayang. Bang Arya yang udah berusaha menjalani hidup dengan damai, tiba-tiba harus kerja kelompok lagi sama orang yang sebenarnya pengen Bang Arya hindarin gitu. Akhirnya karena tugas harus selesai dan gak bisa ditunda ya, Bang Arya tetap datang lah. Dalam kepala Bang Arya cuma ada satu target nih, yaitu cepet datang, cepet beres, terus cepet pulang. Gak ada obrolan panjang, gak ada mengenang masa lalu, pokoknya fokus kerja lah ya. Untungnya tugas tuh bisa cepet selesai. Dan setelah semua beres, Bang Arya langsung deh pulang ke rumah dengan perasaan lega ya. Rasanya kayak habis nyelesain misi dari awal sebenarnya gak pengen gitu Bang Arya jalanin. Nah pas lagi santai di rumah nih, ternyata ada teman Bang Arya yang ngajak Bang Arya main ke rumahnya. Kebetulan banget suasana hati Bang Arya itu juga lagi kurang bagus ya gara-gara kejadian tadi. Jadi Bang Arya pikir ya udahlah ya, daripada bete sendirian di rumah mending main. Sampai di rumah teman Bang Arya, kita akhirnya nonton film bareng lah. Awalnya Bang Arya kira cuma film biasa buat hiburan ya, ternyata ceritanya cukup menyentuh Neng manis abang sayang. Jadi film itu bercerita tentang seorang anak yang belum bisa menerima kepergian ibunya. Dia nih sangat merindukan sosok ibunya sampai akhirnya mencoba membuat AI atau kecerdasan buatan ya, yang kepribadiannya dibuat semirip mungkin dengan sang ibu. Jadi si kecerdasan buatan itu atau si AI itu bisa diajak bicara, bisa menjawab pertanyaan, bahkan bisa mengingat banyak hal yang dulu sering dilakuin ibunya. Awalnya si anak sih merasa bahagia ya, karena seolah-olah ibunya kembali hadir dalam hidupnya. Tapi semakin lama dia mulai menyadari sesuatu nih Neng manis abang sayang. Walaupun teknologi bisa meniru suara, cara bicara, dan kebiasaan seseorang, tetap aja ada bagian yang tidak bisa digantikan gitu. Kehangatan seorang ibu, kasih sayang yang tulus, dan perasaan nyaman saat berada di dekat orang yang kita sayangi itu ternyata gak bisa dibuat oleh teknologi secanggih apapun. Di akhir cerita si anak akhirnya sadar lah bahwa yang perlu dia lakuin itu bukan cuma mencari pengganti ibunya, melainkan belajar menerima kehilangan dan menyimpan kenangan indah tentang ibunya. Jujur aja, film itu tuh bikin Bang Arya mikir, sekarang teknologi emang makin canggih gitu. Banyak hal yang dulu terasa mustahil sekarang bisa dilakuin. Tapi ada satu hal yang mungkin akan selalu sulit digantikan,
yaitu hubungan manusia dan perasaan yang tulus, Neng Manis Abang Sayang. Dan dari situ Bang Arya juga jadi sadar hari ini yang awalnya Bang Arya kira bakal membosankan, ternyata malah ngasih banyak cerita. Dari batal kuliah, harus ketemu mantan buat tugas kelompok, sampai nonton film yang bikin merenung gitu. Kadang ya memang hari yang paling berkesan buat hari ya udah kita rencanain, tapi justru hari yang berjalan di luar rencana. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau hari ini Neng Manis Abang Sayang ngalamin hal yang gak sesuai harapan ya, siapa tahu di balik itu ada cerita atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang penting tetap dijalanin aja, karena kita gak pernah tahu nih kejutan apa yang menunggu di akhir hari. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih beberapa lagu ya. Ntar Neng Manis Abang Sayang bisa gabung nih sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat juga.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Aduh, tuh kan salah kan? 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Ini wanita bang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam nih, yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, nanti yang udah cerita dan curhat-curhat nih bisa request lagu. Bang Arya mau angkat dulu ya penelpon nih di 0895 nih. Ada siapa nih ya kira-kira nih ya? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Ya Allah, udah happy banget kayaknya nih ya. Udah happy banget. Wah, alhamdulillah. Udah gak ada sakit-sakit gigi.
1: Bang Arya, tapi

0: dikibur na di atas ini dagingnya.
1: itu kayaknya gara-gara makan singkongnya ada ya.
0: Iya. Terus akhirnya ditampanin pakai tangan pipi jemaat ini, "Beh, nih, gigi copot mana ini? Bos ini buang ke sampah." Padahal mah gigi nama kecil.
1: Wah.
0: Kayak gigi susu. Tapi sakitnya udah bilang.
1: Ya Allah. Ini terus pipi jemaatnya gimana nih kabarnya, pipi?
2: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Rafiat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat juga Pipi. Ya Allah. Ini gimana Pi ceritanya, lagi makan tahu-tahu copot giginya gimana istrinya?
0: Iya, pas habis makan comro, makan goreng singkongnya lagi.
1: Waduh.
0: Kok gigi kenapa kok rasanya kok ke atas?
1: Dicabutnya?
0: Naik.
1: Dicabutnya?
0: Enggak dicabut. Enggak dicabut. Tahu-taunya udah nempel aja. Pas diambil, ya gigi copot, ini giginya copot, mana ini, padahal kecil kan katanya, gigi susu ini mah kecil, gak tahunya.
1: Bisa-bisanya ya masih ada gigi susu, Neng Murna.

0: Iya, alhamdulillah. Udah enggak ada lagi nih drama sakit gigi. Bang Arya, tapi mau nanya dah, mau nanya nih.
1: Iya.
0: Neng Murna tuh, tapi kalau selama sakit gigi ya, kan abis dikasih obat tuh mendingan kambuh-kambuhan lagi enggak sih sakitnya, Neng?
1: Enggak.
0: Tapi
1: kalau udah enggak sakit, kalau udah minum obat udah enggak.
0: Tapi suka ditempelin yang anget-anget gitu enggak? Ya tahulah Bang Arya.
1: Enggak, Murna mah enggak mau.
0: Oh, enggak
1: mau. Takutnya kulit Murna kayak ke bawah ikut.
0: Ngeri banget sih. Ngeri banget. Pas ditarik.
1: Murna mah enggak pernah ditempel-tempel kayak gitu, enggak mau, ngeri.
0: Ih, pas ditarik loh, ke depan belakang coklat ya.
1: Sampai pas ditarik ini ditempel, kalau udah enggak nempel lagi ditarik, diambil pelan-pelan sakit.
0: Ya Allah.
1: Makanya Murna enggak mau ditempel-tempel.
0: Ya udah enggak apa-apa. Murna, Bang Arya mau nanya dulu nih.
1: Iya.
0: Mau nanya lagu. Neneng Murna mau request lagu apa?
1: Request lagunya itu aja deh yang jarang diputer, udah lama enggak diputer nih.
0: Apa tuh, Bi?
1: Lagunya. Wah, duit katanya.
0: Duit.
1: Pada alam rumah.
0: Oh, ada duit dari alam?
1: Ada pada alam. Duit.
0: Duit. Itu mah sahur, bukan duit tuh kayaknya tuh.
2: Duit.
0: Oh, kayaknya Bang Arya pernah denger deh. Duit.
2: Alam.
0: Dari alam ya duit ya?
2: Iya.
0: Kalau Bang Arya dari alam tuh pasti selalu keingetnya ada Mbah Dukun ya.
1: Iya, Mbah Dukun ada.
2: Terus siapa sarapan bubur, sabu juga ada.
0: Apalagi terus?
2: Sabu sarapan bubur.
0: Iya, Bang, waktu itu pernah diputar tuh. Bang Arya denger kaget Bang Arya.
1: Pikiran sabu bias itu ya.
0: Obat.
1: Ya dilarang, enggak taunya bubur.
0: Ya Allah.
1: Ada apa?
0: Nih tapi duit dari alam Bang Arya enggak nemu nu.
2: Ya deh, Bang Dukun enggak apa-apa.
1: Bang Dukun aja enggak apa-apa.
0: Oh, kita ngomongin ini jadinya Bang Arya yang request nih Bang Dukun.
1: Bang Dukun aja deh, enggak apa-apa, nu penting mah. Enak didengerin.
0: Yo, coba dong nyanyi dulu ada Mbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun, enggak tahu.
2: Aku pasti pasiennya.
0: Karena di gula-gula.
1: Di gula-gula.
0: Guna. Kalau di gula-gula mah ini ya dong ya. Apa ya?
1: Umi Elvi.
0: Ya udah nih, mau salam-salam dulu kan nih, Neng?
1: Salam-salamnya buat Bu itu Teh Dinda, Teh Suci, Palasmeni, Mama Kajol Pan, Cemara, Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan, Bunda Min,
0: dan Bang Doi.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Terlalu semangat.
0: Tadi sampai Bunda.
1: Sampai siangnya buat Pipi Jumadi.
0: Asik. Oke. Okay. Asuna
1: Ireng Murna.
0: Yang paling ganteng.
1: Tadi udah ngabawain itu apa?
0: Aduh. Udah kali.
1: Itu apa namanya? Bajigur.
0: Waduh, mantap dah. Ya udah nih, semoga nih.
1: Iya, sama itu.
0: Sama
1: papai.
0: Siapa?
1: Papai singkong.
0: Waduh.
1: Papai pisang, ubi. Waduh, mantap.
0: Siang-siang
1: udah ya. Makan bajigur ada ubinya, ada papai pisang, ada singkong.
0: Alhamdulillah. Yaudah nih, buat Neng Murna deh, buat Neng Murna semoga cepat sehat, batuk-batuknya. Buat Pipi Jumadi juga semoga sehat terus. Gak apa-apa, tapi yang penting minum air putih abis ini ya, Neng ya. Pipi Jumadi juga semoga lancar terus rezekinya, Pia. Amin.
1: Amin. 2 hari lagi.
0: Amin.
1: Jumat.
0: Semoga
1: Jumat sore udah.
0: Oke. Okay. Amin. Hai, udah nih, makasih banyak.

0: Oke, terima kasih banyak.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak Neng Murna. Bang Ari mau langsung nih puterin lagu requestannya Neng Murna dan Pipi Jumadi dari Alam nih. Mbah Dukun. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.
2: Waduh, Mbah Dukun sibuk nih. Peace.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya, aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
6: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herbal. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Iya, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herbal Tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Min manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Memang di Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya nemenin Neng Manis Sabang Sayang sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Sabang Sayang yang mau ikut gabung, langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sekarang Bang Arya udah ada penelpon nih di 0895. Bang Arya angkat dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmini.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Waduh, kayaknya baik banget ya sampai mesem-mesem begini. Ada apa sih?
1: Aku mau maaf buat Neng Murna tuh tadi.
0: Kenapa? Telepon
1: aku gak angkat.
0: Ya Allah.
1: Udah dua panggilan tak terjawab.
0: Ya Allah, kasihan banget ya Neng Murna diteleponin gak diangkat.
1: Enggak, aku baru ngendusin gitu ya. Oh ya, aku lagi tengah sebebe ya. Udah aku bangun.
0: Keinget mohon R ya. Jadinya bangun nih. Ya.
1: Iya, orang dia pas lihat, tahu dia pas Bang Arya pas udah ini lagu langsung mencet kan, habis lagu yang tadi kan langsung mencet kan, terus wah ada panggilan tadi jawab nih dua kali.
0: Ya Allah, tapi kalau kayak gitu tuh kadang-kadang malah Bang Arya juga suka nggak enak kan, tahu kalau misalnya kayak karena yang manis abang sayang. Dan nelfon Bang Arya nih, tapi lagu masih diputer. Kan Bang Arya gak bisa angkat ya. Siapa yang mau ajak ngobrol nanti?
1: Iya.
0: Bang Arya,
1: iya.
0: Bang Arya suka bingung.
1: Maklum lah kan udah waktunya siaran kan, masih ada lagu.
0: Jadi Neng Manis Abang Sayang yang suka gak Bang Arya angkat, mohon maaf ya Bang Arya, minta maaf. Bang Arya suka iya. Kalau ngeliatin ya Allah.
1: Iya. Iya, aku juga enak nemenin Murna, aku nggak angkat dua kali panggilan jawab.
0: Ya Allah. Tapi
1: ya karena aku lagi ketiduran, pas mendusin, pas lagu udah habis ya udah kebetulan lagu habis gitu, udah kelewatan.
0: Tapi udah ditelepon balik belum Murnanya?
1: Belum
0: ditelepon.
1: Baru mendusin, pas mendusin mencet telepon langsung nyambung.
0: Waduh. CBB nomor 1 ya Neng ya.
1: Iya, makanya kadang-kadang sampai jam 12 aku baru matiin deh, semut doang gersek-gersek gitu. Aku tiduran kadang-kadang.
0: Enak banget ya lagu-lagunya yang nemenin tidur ya.
1: Iya, sambil aku juga lagi ini kan mau jajalin baju kebaya buat hantu.
0: Oh,
1: perpisahan.
0: Buat perpisahan siapa?
1: Kelvin, pas 6, kan harus pakai baju kebaya.
0: Oh, Kelvin mau perpisahan nih?
1: Iya, nanti tanggal 17.
0: Asik. Selamat ya Kelvin nih, mau perpisahan dia, asik. Enak
1: iya,
0: banget.
1: Iya, dia kan jadi katanya dia pakai jas, pakai baju, kemeja putih, terus orang tuanya pakai kebaya.
0: Oh, udah beli semua tuh.
1: Aku mah enggak ada baju kebaya, cuman aku kayak nggak cocok dengan baju kebaya.
0: Lah kenapa?
1: Dia apa gitu nih? Aku nggak cocok, soalnya kan aku kan laki, jadi nanti kesangkan banci.
0: Bang Arya mikirin aja, ngebayangin kayak datang pakai kebaya, rambutnya masih bondol kan Neng ya?
1: Iya, rambut aku kan pendek, nggak pantes. Kayak panjang bisa di kondo gitu ya.
0: Tapi nggak apa-apa lah ya.
1: Aku lebih mangga bingung nih buat tanggal 17 aku hadir apa enggak gitu.
0: Ya Allah. Terus Neng Lasmini.
1: Udah gitu kan tadi pagi kan aku beli, kan aku setiap hari minum batu es ya. Setiap hari minum batu es tiga gitu kan. Terus begitu kan tadi aku beli batu es, saya tiba-tiba ada yang beli banyak, dia ditanya sama warungnya untuk apa gitu kan, kalian dagang ya, jualan ya, jualan es gitu, bukan untuk mandi atau gitu
0: ya. Buat mandi.
1: itu batu es ditaruh di bak atau dia di apa di bak yang gede untuk mandi direndam katanya.
0: Aduh. Tapi itu bagus sih buat penyembuhan otot ya. Otot-otot tuh biasanya yang suka ngejim-ngejim memang suka begitu, Neng. Bang Arif pernah nyoba,
1: katanya dia untuk penyembuhan itu apa sih namanya? Dia gatal-gatal biar gatal-gatal pada hilang.
0: Oh, bisa. Kalau itu Bang Arif baru tahu tuh. Kalau Bang Arif pernah nyoba, dingin banget emang. Tapi buat otot-otot Bang Arif soalnya pada sakit. Bang Arif juga ada cedera soalnya. Jadinya pakai kayak gitu.
1: Ya soalnya kalau aku nggak bisa sih ngerendam es gitu, istilahnya kalau minum batu es aja gitu ya, karena aku kan punya apa dengkul persendian, kalau minum es batu pasti sakit.
0: Oh
1: iya, tapi memang kalau... aku nggak boleh minum es batu, tapi aku kalau nggak minum es batu nggak enak.
0: Yeah.
1: Jadi harus minum es batu sehari tiga paling sedikit lah dua.
0: Ya nggak apa-apa dah ya. Dikit-dikit mah, dikit-dikit masih berasa segernya, ya kan?
1: Iya, enak, makanya buat katanya emang awalnya udah beberapa hari kan panas ya di Matraman gitu. Mungkin dia ngerendam kali ya kepanasan juga gitu.
0: Yeah. Terus ini sebelum Neng Lasmi ini lupa ya, Bang Ari mau nanya, lagunya mau request apa ini?
1: Ah, ini Cynthia.
0: Oh, ini Cynthia. Ingat dia. Dikirain udah lupa nih.
1: Aku sekarang minum obat untuk biar nggak lupa.
0: Asik, apa itu?
1: Ada deh. Ini Cynthia, judulnya Kacang Lupa Kulitnya.
0: Kacang lupa kulitnya.
1: Lupa kulitnya.
0: Ini Cynthia. Mana? Kayak waktu itu Bang Arya pernah nemu ya kan, pernah dicariin.
1: Suka diputer kok.
0: Mm-mm.

0: Amin ya.
1: Amin.
0: Terus buat Bang Arya sehat selalu ya Bang.
1: Amin amin, terima kasih banyak Neng Lesmini ya, juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Wah, gue udah kagak ada suaranya. Ya udah kagak apa-apa dah Neng. Bang Arya tadi putus-putus tuh dengar suaranya yang terakhir-terakhir tuh yang assalamualaikum Bang Arya denger ya mah. Ya makanya Bang Arya jawab itu kalau Bang Arya salah jawab, mohon maaf ya Neng ya. Kadang Bang Arya suka salah denger nih. Bang Arya langsung aja puterin lagunya nih dari Ine Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya. Jangan kemana-mana Neng manis abang sayang, tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerjanya.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Radio CBW 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya nih. Di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau ikut gabung, langsung aja telepon di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nanti yang udah ikut gabung nih buat cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Nah, Neng manis abang sayang, sekarang Mbak Re mau angkat nih penelpon di 0895 ya. Ada siapa nih kira-kira nih? Coba, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Lasmini. Neng Lasmini lagi kan, dia lagi. Neng Martini, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah, gimana nih hari ini?
1: Hari ini saya lagi ngemasak di rumah. Tadi pagi sebayang subuh saya nyuci kolam, biasa kan seminggu sekali, dua minggu sekali. Karena lelah nggak ngapa-ngapain, udah tiduran aja sembahyang.
0: Oh, berarti hari ini full istirahat dong?
1: Iya, istirahat. Masak jadi pada beli
0: makan. Emang makan pakai apa tadi? Beli apa?
1: Dia beli nasi padang.
0: Waduh, sedep banget tuh nasi padang. Nah, aku pakai apa aja tuh biasanya? Kalau nasi padang Neng Martini favoritnya pakai apa aja tuh?
1: Telur
0: dadar apa telur apa nih?
1: Telur dadar yang saya suka bikin, biasa yang tebel tinggi tuh.
0: Oh iya tuh Bang Arya, nggak tahu kenapa ya Bang Arya tuh paling demen telur dadar kalau tebel begitu tuh. Kalau tinggi begitu tuh gimana sih cara bikinnya Neng?
1: Kalau saya pakai tahu di blender sama tepung maizena. Sama di padang begitu. Jadi tebal, misalnya telurnya setengah kilo ya, tahunya paling satu tuh, tahu yang sutra. Tapi udah digoreng, bumbunya saya tumis dulu jadi mateng telurnya. Udah ditumis baru dikocok sama telur.
0: Tapi kalau misalnya Bang Arya mau masak telur tebal gitu tapi cuma pakai 2 telur, tahunya berapa ya?
1: Ini kecil aja paling satu.
0: Satu apa setengah nih?
1: Iya, 2 biji ya telurnya.
0: Iya, 2 biji doang.
1: Pakai itu adalah tepung terigu ke sesendok.
0: Tepung terigu sesendok. Sama tahunya berapa
1: ya? Kalau telurnya 2, kalau saya pakai setengah. Itunya 1 sendok, terus pakai iris dan bawang.
0: Sedap banget tuh. Bang Arya sih suka bikin kayak gitu, cuman Bang Arya tahunya satu. Jadi kebanyakan, jadi Bang Arya berasa makan tahu telur.
1: Ya kalau pas sama telur, kebanyakan tahu suka merak juga kan. Apalagi kalau misalnya telurnya 4 nih, tahunya 1 udah pas banget lah. Tapi tutup kan, jadi apinya tutup, jadi cakep bumbu tebel.
0: Oh, ditutup, harus ditutup.
1: Tutup, jadi dalamnya juga mantep. Pas kita udah dibalik kan bumbul, tinggi kita balik dan tepung tuh ditutup pakai tutup panci. Apinya jangan gede-gede, kecil.
0: Oh gitu caranya.
1: Segitu dapat pada demen. Kalau nasi uduk.
0: Wah iya sih, demen banget sih Bang Arema. Terus nih Neng Martini kan abis ngasih Bang Arya ini nih resep ya kan. Neng Martini mau request lagu apa? Bang Arya cari indah apa aja nih?
1: Apaan tuh? Kalau LP lagi setel kan?
0: LP, bentar nih Bang Arya cek dulu ya. Takutnya udah. Tapi kayaknya belum dari tadi. Belum nih.
1: Belum
0: bener, emang kalau udah favoritnya mah kedengeran juga dari setel. Belum nih LP nih.
1: Wibawa.
0: Wibawanya. Emang lagunya gimana sih? Coba dong.
1: Lagunya gimana ya?
0: Ya, enggak nemu juga Bang Arya lagunya dah. Wibawa.
1: Begitu kan. Wibawa yang gitu kan?
0: Wah, enggak tahu Bang Arya enggak nemu nih. Ada enggak lagu lain dari LP nih?
1: Gedung tua. Kalau ada mall
0: gedung tua.
1: Ada.
0: Bentar. Gedung tua ada enggak ya? Takutnya enggak nemu lagi dah.
1: Hotel itu ada.
0: Biasa harusnya ada nih. Biasanya kan mungkin biasanya diputer gedung tua. Wah, Bang Arif ada saja enggak nemu. Ini orang salah ketik. Gedung Bang Arif malah gedung toa. Masjid kali gedung toa.

0: Dapet nih Bang Arya nih, udah Bang Arya pasang nih gedung tua dari LP. Neng Martini mau kirim-kirim salam dulu gak nih?
1: Salamnya buat teman saya yang suka dengerin Radio CBB yang bernama Yana. Murna dan yang lain Lasmini sama Erna. Neng Manis abang sayang, terutama Bang Arya.
0: Terima kasih banyak.
1: Amin.
0: Ya robbal alamin.
1: Kuliahnya Bang Arya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga udah ikut gabung Neng Martini.
1: Sama-sama.
0: Bye. Terima kasih banyak Neng Martini. Langsung aja ya Bang Arya putar ini gedung tua dari Elvis Sukaisi. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asik ya makin pol.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bang.

94 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita

0: barang.
1: Ya Allah.
0: Terus aku bisa naik ke atas, nurunin barang. Balikin troli lagi ke emang.
1: Waduh, capek banget tuh.
0: Betul tenaga deh.
1: Bolak-balik jadinya.
0: Ya, jadi pemandangan orang deh.
1: Jadi pemandangan orang deh. Nontonin tuh orang, siapa ini orangnya? Bolak-balik aja gitu.
0: Bolak-balik orang gendeng.
1: Ini kata orang, ya Allah, kasihan bener ya. Tapi ada
0: aja olahraga deh.
1: Enggak apa-apa. Itu baru Bang Re pengen ngomong. Enggak apa-apa, ambil hikmah baiknya, Pak, olahraga ya. Lah ya. Padahal mah tiap hari lanjut olahraga tuh, angkat beban.
0: Ke basement, 3 kali. Nganterin dokumen, ngambil dokumen.
1: Apa lagi?
0: Paket.
1: Makan permen.
0: Terus tadi sore mau bikin teh. Pancur aku taruh di atas gas, untung gas aku belum nyalain.
1: Ya Allah, alhamdulillah dah ya, alhamdulillah.
0: Ya Allah
1: banget ya. Ya Allah banget Bang Ari kalau denger itu mah. Ya Allah banget. Ngeri Bang Ari.
0: Iya. Untung gasnya pasti dinyalain kan, tangkirnya pasti terbang.
1: Iya. Ya Allah.
0: Saking capeknya Bang Ari ya.
1: Ya enggak apa-apa. Insya Allah jadi berkah ya capeknya.
0: Ya mungkin. Amin. Yang harinya mungkin gak rutin kita. Namanya juga kopi.
1: Demi mencari
0: tetangga kopi.
1: Kopi ya sih. Ranjay, Ranjay mau request lagu apa nih?
0: Selfie Amas.
1: Selfie Amas sih.
0: Tak pantas.
1: Apa ya judulnya?
0: Tak pantas.
1: Tak pantas.
0: Tadi udah diputerin, makasih ya.
1: Oh, yang ini, Sintar Sinta.
0: Ayo Mas.
1: Ayo Mas.
0: Nah, itu. Langkat Mas.
1: Itu kalau kata Erna males, gue akan dimati, gue matiin Erna.
0: Berdoa
1: ya Allah.
0: Ayo Mas.
1: Nih dari Selfie Ama ya kan, tak pantas. Udah nih, udah Bang Arya
0: pasang. Ranjay.
1: Iya Ranjay.
0: Bang Jerry, kalau pagi aku pengen on air tapi nggak bisa, bisanya cuma SMS. Ngajakin Bang Jerry, Bang Jerry, gitu doang. Udah habis itu aku sibuk kerja lagi ya,
1: menghilang langsung ya.
0: Iya.
1: Terus ini mau salam-salam dulu enggak?
0: Erna.
1: Heeh.
0: Enyo.
1: Heeh.
0: Diana.
1: Heeh.
0: Komadu.
1: Heeh.
0: Nur Hayati.
1: Yo wes.
0: Bang Arya sehat terus.
1: Amin, amin. Semoga Ranjay juga sehat terus, amin. Waduh, kurang ngopi. Itu kalau nyut-nyutan Ranjay mah kurang ngopi, bukan kenapa-napa deh, kurang ngopi aja itu.
0: Ini masih setengah kopi.
1: Baru
0: ya
1: setengah.
0: Mungkin faktor capek juga.
1: Itu setengahnya Ranjay udah satu gelasnya orang-orang ya. Jangan salah kira nih Neng Manis Abang Sayang, dikira setengah-setengah gelas. Beda setengah termos dia mah. Oke nih, Ranjay udah Bang Arya puterin. Oh iya Bang Pandu,
0: apa kabar Bang Pandu?
1: Oh langsung nelpon tapi nggak bisa Bang Pandu. Bang Arya lagi teleponan sama Ranjay dulu.
0: Sehat terus ya Bang Pandu.
1: Amin, amin ya Rabbal.
0: Terakhir nih Bang Pandu angkat.
1: Kalau kedapetan nih.
0: Matur suwun Bang Arya.
1: Sama-sama.
0: Terus pulang hati-hati.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Bang Arya mau langsung aja ya, puterin lagunya dari Selfie Ama. Tak pantas. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

8 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi web.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Nah, Neng manis abang sayang, sekarang Bang Arya udah ada penelpon di 0895 nih ya. Ada siapa nih? Bang Arya mau angkat dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandu, apa kabar? Aduh,
1: alhamdulillah. Yang pasti hari ini cuacanya cerah banget.
0: Bener, alhamdulillah banget. Walaupun cerah ada panasnya banget. Ada panasnya tuh siang-siang tuh.
1: Pokoknya cerah banget hari ini, Bang Arya. Yang pasti kita ucapkan selamat buat timnas Indonesia kemarin menang lawan Mozambik 1-0.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Ole Romeni bikin cantik banget dah golnya, mantep dah.
0: Itu tapi gimana reaksi Bang Pandu pas Bang Ole Romeni ngegolin tuh Bang?
1: Itu bangga sekali, golnya itu mirip-mirip Beckham Putra waktu FIFA Series lawan St. Kitts Nevis. Mirip banget kondisinya. Kalau Beckham kan dari sebelah kanan, Ole di sebelah kiri ngocehin si kipernya Mozambik. Keren pokoknya.
0: Aduh, nyesel banget gak nonton kemarin tuh.
1: Aduh, soalnya kemarin kan

0: terus dapat makanan lagi. Wah, makanannya mantap pokoknya.
1: Nomor
0: pokoknya kalau Parama lagi denger, wih, mantap tuh makanannya. Beli di mana sih? Ada pokoknya, tenang aja.
1: Waduh, nomor di mana sih?
0: Nah, kalau Parama mau lihat makanannya sih, lihat aja tuh scroll ke atas tuh di WACBP. Dijamin Parama pasti akan pesen makan itu buat di rumah.
1: Oh iya, emang apa sih bang?
0: Iya, nasi saya sapi itu aja sama saya ayam. Buat Bang Jerry sama Mbak Cantika yang kemarin datang ke CBP, mantap.
1: Mantep banget, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pokoknya masya Allah, tabarakallah lah. Alhamdulillah. Terus cuaca di sana gimana CBP, Bang Arya?
1: Alhamdulillah sampai saat ini aman-aman aja bang, nggak ada mendung-mendungnya ya kan, nggak ada tanda-tanda.
0: Iya. Untuk, di sana ada yang lagi ngerokok manja sambil ngopi, Bang Hadi, tuh Bang Basri tuh, itu enak banget dah tuh.
1: Kelihatan emang bang ya. Kelihatan itu.
0: Pokoknya hari ini pokoknya kita ucapkan selamat buat timnas Indonesia. Tapi besok jangan lupa Bang Arya.
1: Apa itu?
0: Ada adik-adik timnas U19 akan menghadapi Australia besok. AFF U19, ayo kita dukung lagi.
1: Betul. Jam berapa bang?
0: Jam 8.15 malam besok semifinal AFF U19. Itu harus nonton tuh. Lawannya Australia.
1: Semoga menang lagi, sukses lagi,
0: menang lagi dan amin. Sukses lagi, bisa juara lagi.
1: Amin.
0: Pokoknya hari ini ceritanya perjuangan demi mendapat sekolah negeri buat ponakanku Hapsa Mumtaza itu luar biasa, butuh perjuangan.
1: Waduh.
0: Sampai Om Sakti aja ke sekolahnya Kakak Zaza ke tata usaha sampai nanya, ini gimana buat sekolah SMA negeri nih, harus cari posko SPMB di mana, ya Allah.
1: Waduh.
0: Yang penting
1: apa?
0: Yang pasti cari sekolahnya harus lihat pilih-pilih sekolah yang baru lah ya.
1: Betul.
0: Yang dekat rumah.
1: Benar.
0: Yang prestasi pokoknya.
1: Betul.
0: Prestasi bisa dapat insya Allah. Amin. Yang penting banyak berdoa.
1: Amin.
0: Itu aja sih pokoknya nih besok insya Allah mau kesana lagi.
1: Semoga dapet. Amin.
0: Biar dapet SMP favorit, negeri favorit.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Terus nanti hari Sabtu Kakak Zaza Fatima Zakira graduation dari SMP diadakannya di hotel. Wah, kalau para mah denger, ih mantep banget ya di hotel ya.
1: Aduh, langsung tuh manis ya,
0: enak banget di hotel
1: dong, ya kan.
0: Oh iya, aduh enak banget ya di hotel, mantap. Kalau hotelnya Hotel Gandaria City, waduh lebih mewah lagi dah.
1: Deket lagi ya kan.
0: Deket rumah, bisa nge-mall.
1: Yeah, aduh.
0: Makan-makan. Udahlah pokoknya lah.
1: Mantap.

0: Ranjai, Arjuna Ireng juga yang lagi bengang-bengong.
1: Siapa lagi, Bang?
0: Terus ada lagi siapa lagi tuh yang cempreng tuh siapa tuh yang pendengar kita yang cempreng kalau ngomong
1: Murna.
0: Ada tuh pokoknya
1: Murna.
0: Erna apa? Iya, Erna Bangka.
1: Mm-mm.
0: Terus Mama Kembar Pak Susanto.
1: Mm-mm.
0: Terus Sarka Nur Hasana. Udah pokoknya Bang Darli yang lagi nikmati angin-angin pantai. Mantap.
1: Terus mau request lagunya apa nih, Bang?
0: Request lagunya karena kebetulan ini udah mau besok tuh timnas momen lagi. Mm-mm. Kita kasih lagu ini apa namanya? Jarang pulang. Abang jarang pulang. Lagunya siapa itu? Aku lupa.
1: Coba
0: itu.
1: Coba nih Bang Arya cari dulu.
0: Jarang pulang. Abang jarang pulang. Aku gelap disayang-sayang. Nah itu.
1: Coba nih jarang pulang dari Vita Alvia.
0: Pokoknya yang lagu ini khusus buat Bang Sakti yang hari ini lagi sama kronco-kronconya.
1: Lu jarang pulang ya, Bang?
0: Pulangnya subuh mulu. Jam 3 subuh. Pokoknya
1: itu mah udah dikata enggak boleh pulang malam, pulangnya pagi. Bener itu.
0: Kecuali kalau pulang subuh nyari masjid, boleh tuh salat tahajud. Bisa itu masya Allah tabarakallah. Pokoknya thank you banget buat Bang Arya.
1: Sama-sama,
0: Bang. Selamat minggu depan libur panjang lagi.
1: Oh iya, ada libur panjang lagi nih kita minggu depan nih.
0: Ada tahun baru Islam minggu depan.
1: Mm-mm.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak Bang Pandu. Semoga Bang Pandu juga sehat-sehat terus ya, Bang ya. Amin. Bang Ari mau langsung puter ini lagunya dari Vita Alvia, Jarang Pulang. Jangan kemana-mana, yang manis selalu sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Selamat FM.
1: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki.

0: pagi. Langsung nih balurin dengan minyak S188 dong, ya kan? Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak S188, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya. Aduh, padahal udah di akhir-akhir ya. Bang Arya selalu inget mulu nih, openingnya beda soalnya. Oke Bang Arya ulang ya, izin Neng Wanis Abang Sayang. 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sekarang udah jam 10 lewat 27 menit nih waktu di bilik siar. Ini Bang Arya bakal angkat penelpon terakhir nih ya. Dan udah ada penelpon terakhirnya ya, langsung nelpon, gak mau kalah dah, gak mau absen dah. Ini lah bakal gak mau kosong. Langsung aja ya Bang Arya angkat nih ya penelpon terakhirnya. Ada siapakah dia orang yang beruntung itu? Coba nih, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik, ini kayaknya denger-dengar lagi sakit ya. Kamu udah serot-serot aja hidung tuh kayaknya. Pilek apa? Nah, tuh. Kenapa, Neng?
1: Enggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Cuman.
0: Ya udah.
1: Gimana kabar Bang Arya?
0: Alhamdulillah baik. Neng sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Sehat juga, waras juga.
0: Alhamdulillah. Omongan begini nih ngeri ya, kalau enggak ngomong ibu-ibu tuh ngeri. Karena biasanya anaknya lagi betingkah nih. Tapi Bang Arya mau nanya, hari ini ada cerita apa sih Neng?
1: Ada ceritanya.
0: Apa tuh? Apa ceritanya? Coba dong cerita Bang Arya. Bang Arya pengen denger dah. Apa tuh? Mungkin yang seru kah? Hari ini ada yang seru ya kan? Ketemu orang gila lagi mungkin ya, pakai kacamata. Apa jangan-jangan kali ini kacamata kuda? Nih kagak usah nengok tuh deh, udah diganti kacamatanya sama kacamata kuda biar kelihatan namanya tuh empang ya.
1: Bisa aja Bang Arya lah kalau ngibur suara.
0: Nah, Bang Arya kan nanya beneran. Hari ini gimana? Ceritanya apa tuh? Ada cerita gimana?
1: Akhirnya semarah lagi sedih jadi ceria
0: deh. Waduh, alhamdulillah kalau emang begitu mah. Waduh, ih ketawa mulu dia, kebiasaan nih. Gak bisa serius kalau nera Bang Arya. Gimana? Huh? Udah Neng, ini lama-lama Bang Arya tanyain lagu nih. Gak bocah. Lama-lama Bang Arya tanyain lagu nih. Kita full ketawa aja ya.
1: Ini ceritanya seru tadi sore Bang.
0: Oh, apa itu cerita seru nih, demen nih Bang Arya nih.
1: Demen seru ya Bang.
0: Apa ceritanya?
1: Dari saya kan cemara pulang ke tugas ya.
0: Mm-mm.
1: Ke tempat nama kajo kan, minum es kelapa.
0: Oh. Mm-mm.
1: Di situ hati udah kayaknya gimana gitu ya. Nah, ada yang beli tuh, ada yang beli es.
0: Oh, ada yang beli. Ya, biasa lah, pasti ada yang beli es. Kalau nggak ada yang beli es, sepi tuh.
1: Nah, kata si masnya, masnya nama yang layanin gini. Om katanya es dong, dua. Dua, satu ya tadi kata dia. Warnanya apa? Warnanya putih.
0: Kok warnanya sih? Bisa-bisa aja dia nanya warna es kelapa warna apa?
1: Ada kan, ada putih ada merah Bang.
0: Iya, pakai gula putih kali, gula putih gula merah bukan warnanya.
1: Ada warnanya kan ada tiga, ada gula merah, ada sirup mango merah.
0: Oh.
1: Sirup mango merah sama susu. Oh. Ada tiga. Ada ini, ada tiga varian. Nah yang minta ini tadi putih apa merah ya, nggak juga sih kayaknya putih dah.
0: Mm-hmm.
1: Nah

0: Kayaknya yang si penjual, lagi yang ngayanin ini nggak tahu lagi galau lagi apa.
1: Iya. Mau tahu?
0: Tahu-tahu dikasih mata-mata.
1: Ya Allah, bisa. Terus gimana yang beli gimana dong dia? Kayak, lah bang, kan saya pesan putih, ngapa warnanya berubah nih? Gimana dong?
0: Cepet ketuk suara gini. Kenapa sedik ya? Udah gue, itu salah warna kamu. Emang iya mbak? Iya, salah.
1: Ya Allah, kurang fokus.
0: Tadi pesan, iya dia kurang fokus. Mungkin apalagi seriusnya ini kelapa apa gimana gitu kali ya. Emang tadi dia mesen warna apa mbak? Warna putih, kamu layani lu itu warna
1: merah.
0: Warna merah salah. Udah diganti kan.
1: Ya Allah, banyak istighfar masuk ke surga lah, amin. Nah terus belum kelar nih cerita si Sidik nih.
0: Iya, Mama Kajol dateng kan, tiba-tiba Mama Kajol dateng. Apaan sih ya, nanti dulu.
1: Ya udah, mau request lagu apa nih? Udah, ayah kagak sabar kali ah. Ini mau requestnya lagu apa dah, Bang Re, cariin dah.
0: Nah, ini ayah lagi karena disuli kue ini ke panggang. Mau ngeteh, kayaknya udah dibikinin. Tapi biasa deh lagi manja bener nyari.
1: Aduh, katanya mah laki kalau manja ke pasangannya dia berarti sayang bener tuh. Saking sayangnya gak tahu gimana cara ngungkapin sayangnya. Manja dah kayak ke maknya. Astagfirullahaladzim. Ya deh, kalau begitu mau lagunya apa nih? Tadi yang di request apa mau lagu yang biasa nih?
0: Dulu apa bang? Belum keberes.
1: Wah, kita mah kagak mau ganggu aja. Apa nih apa?
0: Biasa ya, mandi mau begitulah, gak demen.
1: Astagfirullah. Ya deh. Mau lanjut
0: marah mau biasa? Kenapa bang?
1: Lagunya biasa.
0: Biasa aja deh buat ayah mah nggak ada bosenan dia denger lagu itu.
1: Iya ya udah kayak Bang Madu.
0: Aduh atuh jangan samain sama Kong Madu dong.
1: Lah
0: ya sama disamain sama Kong
1: Madu. Lah bener lah, Bang Ayah mah bener. Bang Madu juga orang ada bosen. Orang Ayah juga, Bang Madu juga orang ada bosennya denger bukit berbunga sampai longsor tuh bu, sampai bukit tuh longsor ya kan. Masih
0: banyak yang sampai botak gitu.
1: Sampai ke bukit botak juga masih didengerin.
0: Kong, aduh, bikin berbunga mulu, Kong.
1: Yeah, mau kalian kirim salam gak nih? Udah Bang Arya pasang lagunya.
0: Ih, sebentar ngapa ya, Bang? Gila orang lama, gila cemara begitu, udah diam ada.
1: Buset, jadi, lah kalau orang
0: mana? Terima kasih
1: deh. Yaudah, apa lanjut dong ceritanya? Si Sidik nih, dibilang lah sama Mama Kajol, apa Mama Kajol ngomong apa dia?
0: Ya iya, marah-marah lah Mama Kajol kan.
1: Iya.
0: Kata Mama Kajol gini, kalau kerja yang benar napa di itu kupingnya dipasang.
1: Yo.
0: Ya kata Sidik dipasang di mana mah? Oh, di radio. Kebetulan kan marah lagi monitor kan, cuma di monitor CBB tadi.
1: Yo. terus ceritanya tuh. Ya dia ketawa lagi.
0: Diem. Ini kata mama mau dipasang, enggak kata sendiri kan dipasang di mana di radio no. Saya kerja bengong mulu, heran
1: katanya. Ya Allah.
0: Mikirin apaan sih di? Enggak sih mah, nggak mikirin apa-apa. Orang lagi nggak denger. Masa kuping sidik dipasang di radio?
1: Kalau dipasang radio, ntar minta dibuatin yang merah, dia buatin yang kuning tuh. Ada kagak ada dibuatin dah.
0: yang kejalan lagi galau cemara ada gitu udah akhirnya ceria juga. Ini Bang Arya deh yang iniin udah tambah ceria lagi dah.
1: Alhamdulillah. Semoga Bang Arya bisa ngibur siapa aja ya, amin.
0: Amin.
1: Cemara mau kirim salam nggak nih?
0: Mau dong.
1: Buat siapa itu?
0: Buat tadi ada pemurna ya Bang Arya ya. ada pemut nama Pepi Jumadi, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Teh Suci juga, buat Maranjai juga, Teh Dinda, Polas Meni.
1: Amin.
0: Ada siapa lagi tadi bang?
1: Siapa? Neng Martini, Ranjai. Siapa? Neng Martini, Ranjai, Bang Pandu.
0: Iya. Ada Pak Martini. Udah kan tadi Mbak Ranjai udah. Ada Pak Madu, emang Kang Madu udah
1: boleh tadi. Bang Madu, Bang Pandu, dia mah Bang Madu mulu. Heran banget ya.
0: Makanya.
1: Ini makanya kuping jangan dipasang di radio.
0: Iya, makanya tuh udah kata mama aja. Iya, ada Bang Pandu juga. Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, Rabbal Alamin.
0: Ada Bang Arya juga. Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, amin, Rabbal Alamin.
0: Buat semuanya penyiar juga semoga sehat-sehat dah.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Spesialnya buat ayah, buat Kak Kenzo, Kak Rehan, buat Dede Ipa juga, buat Dede Nur Khalifah juga semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Biar jadi anak sayangan mama papanya.
1: Amin.
0: Jadi anak soleh-solehan, dapat sama kedua orang tuanya.
1: Amin.
0: Jadi anak banggaan orang tuanya nanti kelak.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya makasih dah ya, udah dadah. Makasih Menyuara. Makasih ini udah
0: gabung. Iya, terima kasih banyak.
1: Semoga sehat.
0: Semara juga buat
1: ya Allah.
0: Terima kasih atas waktunya Bang Arya ya.
1: Amin, amin mulu kan jadinya kita mah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kagak fokus dia. Oke nih, Neng Jumara lanjut deh ya. Itu daripada ayah lama-lama merajuk kan. Ya langsung aja Bang Arya mau puterin aja nih lagunya Bawalah Aku Kasih. Requestannya ayah nih, biasalah. Eh ayah mah kagak ada bosen nih, requestnya itu mulu kayak Bang Pandu ya. Nah Bang Arya mau puterin aja dah langsung nih dari Imam S dan juga Nana Mardiana. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas.

0: 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
2: Goyang ngebor.
1: Salah.
2: Goyang bebek.
1: Salah.
2: Goyang pinggul.
1: Salah. Grup B, apa jawabannya?
3: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
0: Lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: ...105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta. Nah, manis abang sayang, sekarang udah jam 10 lewat 49 menit... waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri ya. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandung.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin.
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, nggak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, nggak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Diana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan

0: napasnya pun udah sekarang udah enak, nah sekarang ya air dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu minum Rukman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 818 dan bisa COD

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Dialysa dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Dialysa.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ini jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening tapi di leher operasi ambil lancar bulu-bulu masih ada macam kayak telur gitu pak. Oh, terbaru ke atas kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah 62 ini
5: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
4: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya.

0: Sisi 6 Botol di Radio Cendana Jalan Haji PM Nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @imbang.id dan kunjungi www.imbang.com.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM 100% dan

BFM, lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Jangan nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nek manis atau saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.8 CBB Bandar Dan.